kayaknya banyak banget ya yang udah posting gitu kan ya, aku siap mengikuti MPLS ataupun juga kalau kuliah tuh apa ya namanya ya sekarang. Kalau dulu sih pas zaman aku masih ospek ya. Pokoknya buat kamu teman pro 2 yang kamu tuh naik ke jenjang berikutnya gitu ya kan, dari TK menuju ke SD gitu ya, terus dari SD ke SMP, abis itu dari SMP ke SMA, terus dari SMA ke kampus atau ke jenjang kuliah gitu ya. Pasti kalau pas pertama masuk sekolah ataupun juga kuliah itu ada perasaan takut gitu ya, karena kamu harus masuk ke lingkungan yang baru, teman-temannya juga baru, gurunya baru gitu ya kan. Itulah kenapa ada yang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, teman perdua. Kalau dulu sih pas MPLS itu dulu kayak kita tuh belum masuk kelas nih teman perdua, kayak dikumpulin di satu hall atau di satu ruangan gitu ya, tapi udah dibagi kelas-kelasnya gitu, terus kegiatannya semuanya berpusat di sana. Kita dijelasin dan juga kita dikenalin sama bapak ibu guru, terus juga kita dijelasin kayak peraturan di sekolah itu tuh kayak gimana, terus kayak ditunjukin, oh ini ruang kelasnya tuh ini, kantinnya di sini, kamar mandinya di sana gitu ya, terus juga mungkin kayak perpustakaan ada di mana, laboratorium ada di mana gitu. Makanya di masa MPLS ini jangan sampai bolos gitu ya, terus jangan sampai kayak gak merhatiin gitu, karena siapa tahu informasi-informasi yang dibagikan untuk kamu di masa MPLS ini akan sangat berguna di kemudian hari. Dan walaupun mungkin kamu tuh takut gitu ya dengan kayak semacam apa ya, kalau dulu itu masih zaman misalnya kayak ospek ataupun juga MPLS itu kayak disuruh bawa barang ataupun juga bawa makanan yang aneh-aneh, terus juga ada challenge-challenge yang kayak bikin kita tuh jadi takut gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah gak boleh ya hal-hal yang kayak gitu. Makanya tetap semangat gitu ya, dan kalau bisa sih persiapkan semuanya dengan baik. Terus kalau misal disuruh bawa barang atau bawa buku tuh jangan sampai ada yang ketinggalan, dan kalau bisa sih jangan sampai telat ya. Masa baru awal-awal sekolah udah telat sih?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh, ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Ya teman Pro 2, kita dengarkan dulu yuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Dan tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari ini akan disampaikan oleh rekan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari hingga dini hari cenderung cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi lengkap perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Anang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Sabtu 11 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola tekanan rendah juga sirkulasi siklonik di utara Indonesia meningkatkan dominasi pola angin timuran di wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara termasuk wilayah DIY. Kondisi ini menyebabkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA menjadi kecil. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang pagi, siang, malam bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada di kisaran 8 hingga 10 km sehingga cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai sekitar 35 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap perakiraan cuaca dari rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiraan cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja bakalan balik lagi dengan informasi-informasi lainnya dan tentunya dengan lagu-lagu Indonesia serta lagu-lagu manca yang bakalan aku mainkan untuk kamu.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Rizky Febian, Cuek. Ini tadi lagunya udah di request sama Kak Maya. Hai Kak Maya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Dan tentunya udah aku puterin ya lagunya ya. Dan tentunya teman Pro 2 masih di 102,5 FM. Tentu saja Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi. Dan buat kamu yang masih pengen request lagu, masih boleh dong ya. Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman pro 2, buat yang lagi berwisata ke Yogyakarta, tentunya pengen dong makan makanan khas daerah istimewa Yogyakarta. Yakni salah satunya gudeg teman pro 2, yang kayaknya gak cuman wisatawan aja yang suka, tapi warlock pun juga kayaknya gak bosen-bosen ya makan gudeg gitu ya kan. Nah kalau kamu mau makan gudeg, itu kan ada beberapa tipe ya kan. Ada gudeg yang emang manis banget, tapi ada juga yang sekarang tuh udah dia tuh cenderung ke gurih gitu teman pro 2. Terus ada juga gudeg basah dan ada gudeg kering gitu ya kan. Nah untuk makan gudeg itu ada dua pilihan juga nih teman pro 2. Ada yang pakai nasi, ada yang pakai bubur. Nah kalau kamu lebih suka makan nasi gudeg atau makan bubur gudeg nih teman pro 2? Karena kalau aku pribadi sih lebih suka bubur gudeg ya. Ini aku udah beli bubur gudegnya teman pro 2. Jadi abis ini aku juga mau sarapan dulu nih.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

0: Jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
1: Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Dari kelima lagu ini, kamu bisa pilih 3 lagu sekaligus ya kan. Yang nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Untuk 5 lagu yang bisa kamu pilih diantaranya adalah lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, Taylor Swift, Opalite, BTS Hooligan, Sheila on 7 Sederhana, dan juga lagunya Zayn Malik Die For Me. Nah, dari kelima lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Iya teman Pro 2, biasanya kalau kita ke bioskop mau nonton film itu kan ada rate umurnya ya kan. Ada film-film yang memang itu tuh ditujukan untuk semua umur gitu ya. Terus juga ada film-film yang itu tuh boleh ditonton untuk orang dengan umur 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas gitu kan ya. Nah, biasanya kalau yang untuk orang dengan umur 13 atau 17 tahun ke atas itu kan biasanya kayak film horor, film action yang banyak adegan bunuh-bunuhan atau berkelahi gitu ya. Terus film-film horor yang emang banyak adegan serem-seremnya gitu ya teman Pro 2. Nah, tapi kalau misal kamu pengen memperkenalkan film horor untuk ponakan kamu ataupun juga untuk anak kamu gitu ya. Nah, boleh nih kamu coba untuk nonton film Ghost Buzzer teman Pro 2. Jadi film ini adalah film horor fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang yang tentunya cocok untuk ditonton anak-anak teman Pro 2. Film Ghost Buzzer ini menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu teman Pro 2. Dan tentunya menurut Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kak Seto, dia turut mengapresiasi film ini gitu ya. Dan tentunya Kak Seto berharap bahwa Ghost Buzzer ini bisa memberikan apa ya variasi berbeda gitu ya untuk film anak-anak, yakni dengan genre horror komedi teman Pro 2. Dan kalau dulu pas aku kecil sih ada yang namanya Lima Sekawan ya, tapi kalau Lima Sekawan tuh lebih ke kayak detektif gitu teman Pro 2. Nah, kalau ini bisa nih buat adik-adik ataupun juga ponakan-ponakan ataupun juga anak kamu gitu ya yang mungkin bosen dengan film kartun ataupun juga film bertema keluarga gitu ya. Nah, ini bisa jadi pilihan Ghost Buzzer teman Pro 2, judul filmnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Cap buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025. WA yang udah gabung di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Udah pada pilih-pilih lagunya ya. Ada Andar di Purworejo yang katanya pilih lagunya Juicy Lucy BTS sama Sheila on 7. Terus juga Bayu di Godean pilih lagunya Juicy Lucy, Sheila, dan juga lagunya Zayn Malik. Lara, dia pilih lagunya Taylor Swift, Sheila on 7, Zayn Malik. Terus abis itu ada Maya pilih lagunya BTS, Taylor Swift dan juga Sheila on 7. Terus juga Katri di Playen, dia milih lagunya Juicy Lucy, BTS dan juga Sheila on 7. Untuk yang banyak lagu yang kepilih gitu ya, ini ada lagunya Sheila on 7, terus juga lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya BTS yang Hooligan. Ya udah langsung aja aku puterin deh lagu-lagunya yang tentunya sudah terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: again.
1: Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah gabung dan udah bantu pilihin lagu-lagu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya karena waktunya udah mepet ke jam 9, itu artinya aku harus pamit dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Abis ini kita gabung dulu ke Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur, dan tentunya nanti di jam 10 aku bakalan balik lagi di Santai Siang. So tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Sebenernya. Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Iya. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya.
2: Iya.
0: Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya.
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu
0: ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Di era

0: Aku masih Gen Z kan.
1: Oh benar, benar, benar, benar Gen Z.
0: Aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
0: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
0: Ya salah satu diantara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
1: Oke.
0: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Oh.
0: Ya. Iya, sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar,
0: nah, jadi lagu-lagunya benar. Ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itu. Sekarang lagi hype. Nah, salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Yeah. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Iya, harusnya tetap belajar, tetap
0: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
0: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
1: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
0: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Feva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: FM Pro 2 Jakarta. Terbaik kamu masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik enggak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa ada cerita unik enggak atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan tempatnya kayak gini ya gitu. Karena biasanya lewat. Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Gitu.
2: Tapi Monas sudah pernah ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan. Jadi aku enjoy.
0: Itu gimana Mas Rio, cara ngarahinnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu. Karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel. Lagu dikirimin, mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini, kurang ini diulang. Atau ada falsenya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Nongkrongnya kan?
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu Lapangan 2 Telkom Rian. Sebelumnya kita sewa film di Yara Sukabumi. Itu 8 talent dan gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timeline-nya gitu. Enggak harus lama-lama tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, gini. Nanti enggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus dia harus detail sama liriknya harus pas kan kata-katanya itu. Jadi sangat cepat karena kalau dia sendiri khusus dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada 6.
0: Wow, banyak banget
2: ya. Kita 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang sudah kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu, lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena harus ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Oke.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini, kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya, oke. Wah, seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit, tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah, jadi udah bisa di spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Gua saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
2: Move on.
0: Oh move on, on. Yeah. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Ya harus move on. Nah bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah, jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Relate ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Pastinya pernah.
2: Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya?
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke klub, selalu ke klub.

0: selalu kekop, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren yeah. banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Wow, oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah
2: iya,
1: banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena dia panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oh
0: tapi
1: iya. Oke. Wah keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini ya om, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica A-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Musicpreneur. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Badan Pangan Nasional memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok yang dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono mengatakan, kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Ia menjelaskan, kios pangan merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Bappanas mencatat hingga akhir 2025 terdapat 1.737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi. Pada 2026 jumlah tersebut terus diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut diumumkan Kejaksaan Agung pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pengunduran diri itu diterima pada hari ini. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum. Meski terjadi pergantian pejabat, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan 3 kasus dugaan korupsi yang ditangani bersama Kortas Tipidkor Polri. Hingga kini penyidik telah memeriksa 15 saksi dan belum menetapkan tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Karena itu penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh alat bukti dinilai mencukupi. Dalam proses tersebut, penyidik terus meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi yang sebelumnya telah digeledah penyelidik. Budi menjelaskan dua saksi berasal dari kafe The Clan Signature di Jakarta Selatan. Empat saksi lainnya berasal dari koin money changer berinisial DH, HH, ER, dan RP. Penyidik juga memeriksa seorang saksi berinisial DR di rumah kawasan Gandaria. Selain itu, sopir DR dan seorang saksi berinisial NH turut dimintai keterangan di Pacific Place.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada aku, Gatri Syaca, yang siang hari ini kembali menyapa kamu dan bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan tentunya kita akan mengawali santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist. Pastinya udah banyak yang gak sabar gitu ya, mau milih lagu yang pengen didengerin siang hari ini. Tapi bentar dulu nih temen Pro 2. Buat kamu yang udah gak sabar, ya udah sabar dulu satu lagu. Aku bakalan mainkan, dan tentunya abis lagu ini aku bakalan kasih kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist.

Ya teman pro 2, saatnya Aca buat kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen pro 2 hit list siang hari ini. Buat yang udah nunggu-nunggu, dengerin baik-baik nih ya. 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih, di antaranya adalah lagunya Divki Halif, Seandainya, Barsena Ruang Baru, Tulus, Teh Hijau, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Sabrina Leonor, Haha, Hindia, Everything You Are. Terus juga ada Tantri Kotak, Ibu Pekerja, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus juga Adrian Halif, 2001 Kali. Terus untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih diantaranya lagu Harry Styles, American Girls, Gracie Abrams, That's So True, Bruno Mars, Cha Cha Cha, Taylor Swift, Cruel Summer, Sienna Spiro, Die on This Hill, BTS Swim, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, Hearts to Hearts, Root, Coldplay, We Pray, dan juga lagunya Cat's Eye, Internet Girl. Nah, dari kedua puluh lagu ini kamu tuh pengen dengerin yang mana dulu nih teman pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025 untuk kamu yang gabung duluan dan langsung gercep gitu ya. Nanti lagu-lagunya bakalan aku mainkan lebih dulu juga. No matter what, no matter what.

0: Stay tune on Prodware Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, kayaknya udah pada gak sabar ya buat dengerin lagu favoritnya yang tentunya udah dipilih dan juga dikasih tahu sama Aca melalui WA. Aku mau puterin dulu nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen, yang katanya dia pilih lagunya Taylor Swift, terus lagunya BTS, lagunya Coldplay, Cat's Eye, dan juga Hindia. Udah aku siapin lagu-lagunya, jadi langsung aja aku puterin semua lagu yang udah dipilih sama Katri

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah, cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Katri. Masih ada satu lagu yang tadi dipilih Katri, Coldplay We Pray. Lagunya Coldplay ini juga udah dipilih sama Kevin Ariel ya, yang juga milih lagu-lagu lain seperti Barsena, Ruang Baru, Tulus, Teh Hijau, Divki Halif, Seandainya, dan juga lagunya Sienna Spiro, Die on This Hill. Ya udah, abis ini langsung aja deh aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Kevin Ariel. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke nomor WA Pro 2, makasih banyak ya buat yang udah WA tapi WA-nya belum dibacain dan lagu-lagunya belum diputerin. Ya udah, sabar dulu ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

Ya teman Pro 2, masih ada cukup banyak nih lagu-lagu yang masih bisa kamu request di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Tapi aku harus pamit dulu nih karena waktunya juga udah mepet ke jam 11 siang. Tapi tenang aja, masih banyak lagu yang bisa kamu pilih. Di antaranya lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Sabrina Leonor Haha, Tantri Kotak, Ibu Pekerja, Ariel featuring Noah, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, dan Adrian Khalif 2001 Kali. Terus juga ada lagunya Harry Styles, American Girls, Gracie Abrams, That's So True, Bruno Mars, Cha Cha Cha, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, dan juga lagunya Hearts to Hearts yang Rude. Tadi udah aku puterin ya lagu yang udah dipilih sama Katri di Playen dan juga Kevin Ariel. Terus juga lanjut nanti aku mau puterin juga nih lagu yang udah dipilih sama Maya. Dia pilih lagunya Gracie Abrams, BTS dan juga Hearts to Hearts. Tadi yang BTS udah, jadi aku puterin lagu yang belum aku puterin aja ya. Aku pamit, selamat siang, happy weekend, bye.

Nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Yes, aku bakalan setengah hari nemenin hari Sabtu kamu teman Pro 2 yang sedang kamu isi dengan jalan-jalan menikmati Yogyakarta sebelum kembali lagi ke kota asal, karena hari Senin kayaknya udah pada masuk sekolah dan kuliah lagi gak sih? Jadi nikmatin dulu ya sisa liburannya di weekend ini teman Pro 2, dan Vina bakalan jadi teman terbaik kamu yang akan memainkan lagu favorit kamu di sini teman Pro 2, dan juga ngelanjutin lagi untuk mainin lagu yang tadi sudah dipilih sama kamu yang udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang sesi pertama barengan sama Gatrisha aja dan

0: je. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pantai, seger. Kuilah kita ke tengah, berenang kita.
3: Hati-hati loh, tuh ada rambu larangan berenang.
2: Alah, nggak apa-apa kali, bentar doang.
3: Ya udah, ikut deh.
4: Mbak, tolong jangan berenang di situ ya.
2: Ih, kenapa Pak? Airnya tenang gini kok.
3: Betul, ombaknya juga nggak tinggi.
4: Di sekitar situ ada palung Mbak. Kelihatannya doang tenang, tapi arus balik bawahnya deras. Mbaknya mau kegulung arus, tenggelam.
3: Ya nggak mau lah Pak.
4: Mendingan kita foto-foto aja.
2: Lah, ngapain kita foto sama Bapak?
4: Maksud saya, mbaknya foto-foto aja, nggak usah berenang. Sini saya yang fotoin, bukannya foto sama saya.

Thank you buat kamu yang sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Antesia sama Pro 2. Dan sekarang aku akan lanjutin lagi untuk memainkan lagu yang sudah dipilih sama kamu. Dan kalau misalnya teman Pro 2 baru join di sini, don't worry, aku bakalan kasih tahu ke kamu lagu apa yang masih available buat kamu pilih, teman Pro 2 ya. Aku masih punya lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada juga Tantri Kotak, Ibu Pekerja. Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan juga Harry Styles, American Girl, Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed. So, tinggal kasih tahu ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. And now, kita lanjutin lagi teman Bro 2 untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Ya, kemarin tanggal 10 Juli ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Rini, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Semoga apa yang kamu inginkan di tahun ini bisa terrealisasi dan segala kabar baik bisa segera menghampiri kamu dan selalu dimudahkan langkahnya untuk menuju sesuatu yang sudah kamu nantikan ya. Thank you ya Rini sudah ikutan join siang hari ini dan pengen diputerin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Sama kita puterin juga deh lagu yang tadi sudah dipilih sama Bayu di Godean, yang pengen diputerin lagunya Jisoo sama Tantri ya, Ibu Pekerja. Dan kemudian lagu ini tadi juga di request sama ada Andar. Oke, terima kasih ya buat Rini dan juga Bayu. Kita akan langsung memainkan lagu yang sudah kalian pilih dan kita nikmatin dulu ya lagu pertama spesial buat kamu yang sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

Else, itu dia teman Pro 2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

datang di kotak ding. Ibu bekerja teman bro dua, ini kayak lagu yang lagi relate buat kamu yang as a mom tapi juga harus kerja demi keluarga, demi anak ya kan. So lagu ini memang dibikin sama Tantri Kotak spesial buat ibu bekerja dimanapun. Dan ini tadi lagu yang juga sudah dipilih sama teman bro dua yang udah join di bro dua hitlist santai siang ya. Ada Bayu Digodean yang katanya sih akhirnya diputer juga. Thank you ya buat semua ibu pekerja di seluruh Indonesia, kalian luar biasa. Yes, semua punya porsinya masing-masing dan semuanya kalau untuk urusan keluarga, untuk urusan anak dan semuanya sih akan dilakukan apapun itu ya kan. Anyway, thank you ya buat Bayu di Godian dan juga terima kasih ada Faye. Hai, selamat siang Faye. Pengen diputerin lagunya Jisoo sama Zayn Malik. Tadi udah aku puterin lagunya buat aku aja yang lagi kejebak macet di Jakal Atas. Jakal Atas kilometer berapa Faye? Biasanya emang kalau Jakal Atas tuh siang gini emang lagi macet-macetnya sih. Jadi harap bersabar ya Faye. Ini karena lagunya Jisoo udah aku puterin. Gimana kalau kita ganti sama Harry Styles dan Bruno Mars? Gimana? Aman? Oke deh, kalau misalnya aman ya, kita mainkan aja lagunya spesial buat Faye yang siang ini lagi terjebak kemacetan. Dan juga buat teman bro 2 yang jam segini juga lagi terjebak sama kemacetan, semoga bisa segera sampai tujuan tepat waktu dan bisa segera ngumpul dan makan siang. So, kalau gitu kita puterin aja lagunya Harry Styles with American Girls dan juga Bruno Mars with Cha Cha Cha special buat Faye yang lagi terjebak macet.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

dengar suaramu lagi sama Bro 2 dari Ariel Noah sama Raisa. Lagu terakhir di Bro 2 Hitlist yang kebetulan dipilih tadi sama Sania. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Berarti seluruh lagu di Bro 2 Hitlist sudah aku putarkan buat teman Bro 2. Tapi Vinanya masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 6. Jadi kita masih akan lanjut lagi untuk mainin lagu-lagu enak spesial buat teman Pro 2. Ataupun kalau misalnya kamu baru gabung sama Vina terus pengen diputerin lagu favorit kamu di sini, boleh tinggal kasih tau ke aku lagu mana yang mau kamu dengerin. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, bebas tinggal tentuin lagunya aja ya. Aku akan putarkan buat kamu sambil aku juga akan update info kuliner spesial buat teman Pro 2 yang jam segini lagi memikirkan mau makan siang pakai apa. Nanti aku bantuin ya untuk ngerekomendasiin makan siang yang enak di Jogja. Karena di Jogja tuh banyak banget makanan yang enak-enak ya. Mau yang kuliner tradisional ada, yang fancy ada, yang modern juga ada. Pokoknya di sini mah lengkap. Nanti aku bakalan share infonya buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Geprek dengan cabai yang bisa kamu pilih sendiri. Banyak banget kok kuliner yang di Jogja bisa kamu cobain teman Pro 2. Salah satunya nih, kalau menurut aku, ini adalah salah satu makanan yang harus banget kamu cobain kalau misalnya kamu lagi ada di sekitaran Malioboro atau mungkin lagi ada di sekitaran Pasar Beringharjo teman Pro 2. Ini tuh kayak udah salah satu kuliner ikoniknya mereka. Dan to be honest, aku termasuk salah satu yang love banget sih sama makanan yang satu ini. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat makanan ini tuh punya cerita yang cukup unik teman Pro 2 ya. Ini tuh dibalik rasanya yang enak tapi punya kisah tentang kesenjangan sosial pada masa penjajahan Belanda teman Pro 2 ya. Jadi waktu itu daging sapi kayak jadi makanan yang hanya bisa dibeli sama kalangan yang berada gitu ya. Sementara buat masyarakat kecil mereka tuh harus kayak putar otak gimana ya bisa menikmati makanan yang serupa gitu ya, dan bisa mencoba makanan yang beda dari yang lainnya gitu kan. Nah akhirnya mereka tuh memanfaatkan yang namanya jeroan atau gajeh dan juga tempe gembus sebagai bagian atau pengganti buat daging untuk disate teman Pro 2, biar mereka tuh juga bisa menikmati makanan yang dinikmati sama kalangan berada di waktu itu gitu kan ya. That's why sekarang mereka tuh dulu ya, akhirnya mereka bikinlah sate dari bahan-bahan tersebut teman Pro 2, yang dikenal sampai sekarang namanya adalah sate kere. Yes, ini kan jadi salah satu makanan yang menurut aku enak teman Pro 2, manis, gurih ya kan. Dan ini adalah salah satu makanan yang ikonik di Jogja dan juga di daerah Solo. Nah kere itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya miskin teman Pro 2. Jadi walaupun lahir dari kondisi yang serba kekurangan, sate kere ini malah jadi salah satu kuliner tradisional yang paling banyak diburu sama wisatawan yang datang ke Yogyakarta atau ke Solo. Nah, bedanya nih sate kere yang ada di Jogja sama di Solo, teman Pro 2. Kalau di Solo, mereka itu pakai tempe gembus ya. Itu adalah bisa dibilang bukan hasil fermentasi sih, tapi kayak ampas tahu gitu. Yes, dan itu dibikin jadi sate. Nah, kalau sate kere yang ada di Jogja, mereka tuh pakai gajeh atau lemak sapi teman Pro 2. Nah ini bedanya, dan mungkin nanti kamu akan merasakan bedanya dari tekstur dan juga rasa. Bolehlah dicobain teman Pro 2 kalau misalnya kamu lagi di Jogja, berarti harus nyobain sate kere khas Jogja. Kamu bisa dapetin dan bisa menikmati sate kere di sekitaran Beringharjo atau Malioboro.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

pesan ya buat kamu yang lagi on the way buat makan siang ataupun hanya on the way buat cari tempat untuk menenangkan diri jauh dari kota Yogyakarta dan jauh dari kebisingan kota, lagi on the way ke Jogja Lantai 2 mungkin. Atau ada juga di antara teman bro 2 yang jam segini lagi mau pulang ke kota karena pagi tadi udah berangkat lebih awal buat bisa menikmati pantai yang indah di Gunung Kidul. Sekarang tuh lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Aku sih saranin kamu kalau misalnya kamu masih ada di sekitaran daerah Gunung Kidul atau mungkin di daerah Wonosari, boleh lo mampir buat nyobain salah satu kuliner khas mereka, teman bro 2. Yes, ini adalah salah satu makanan favorit aku. Aduh, banyak ya makanan favoritnya Vina. Tapi beneran deh, ini tuh salah satu kuliner yang harus kamu cobain kalau misalnya kamu lagi ada di daerah Gunung Kidul, teman bro 2. Namanya adalah tiwul. Yes, ini adalah salah satu makanan khas dari Gunung Kidul atau mungkin tradisional dari Jawa, teman bro 2. Ini adalah salah satu kuliner yang lahirnya dari masa ketika beras menjadi langka, teman bro 2. Jadi di masa penjajahan banyak masyarakat yang gak mampu buat beli beras gitu ya, untuk jadi salah satu makanan pokok mereka gitu. Nah akhirnya mereka tuh memanfaatkan singkong yang dikeringkan jadi gaplek, terus diolah jadi tiwul, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu makan tiwul, dia tuh ada rasa manis dan juga ada gurih dari kelapanya, teman pro 2. Jadi selama bertahun-tahun tiwul itu dianggap sebagai simbol kemiskinan karena menjadi makanan pengganti nasi. Tapi kalau sekarang tiwul itu udah berubah jadi salah satu kuliner yang dicari, teman pro 2 ya, sebagai oleh-oleh. Dan sekarang tiwul tuh macem-macem, ada yang rasanya original, ada juga rasa yang disesuaikan sama zaman sekarang gitu. Aku pernah nemu, kalau nggak salah ada tiwul kukus, terus sama tiwul yang rasanya tuh ada rasa coklat, terus macem-macem gitu, teman pro 2. Tapi kalau Vina, aku lebih suka yang tiwul tuh original, udah pakai gula Jawa, terus dikasih kelapa parut. Aduh, itu enak banget, teman pro 2. Nah, kalau misalnya mungkin kamu ada di sekitar Gunung Kidul, atau mungkin di daerah Wonosari, nah di sana salah satu sentranya, teman pro 2, ya kamu bisa nyobain dan cari di sana. Aduh, pasti banyak deh yang jual. Dan kalau aku rekomendasiin yang original aja, teman pro 2. Terus kalau makan tiwul ditemani sama kopi pahit, waduh, itu kombinasi yang sedep banget kalau kata aku.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Bro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Bro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Jerman berdua Jogja, teman terbaik kamu. Jerman Your New Line, teman berdua. Salah satu lagu yang tadi di request sama Anwar di Jakel. Terima kasih Anwar udah ikutan gabung. Dan terima kasih tadi ada Saskia yang pengen diputerin lagunya Payung Teduh Angin Pujaan Hujan. Aku sudah mainkan lagu ya buat kamu ya. Terima kasih udah gabung sama Vina di Santai Siang. Dan selamat makan siang buat kamu yang akhirnya menemukan makanan yang tepat ya. Setelah muter-muter, setelah nungguin, akhirnya bisa juga makan enak ya kan. Atau malah ada di antara kamu yang masih dalam perjalanan, yang dari tadi tuh masih ngikutin Google Maps, yang kok gak nyampe-nyampe sih, udah keburu lapar, ngantuk pula ya kan. Semoga segera sampai di tujuan teman Pro 2. Tapi di make sure ya, kalau misalnya Google Maps-nya tuh ngasih arahnya udah gak jelas nih, mungkin kamu bisa tanya warga lokal ya. Ingat kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi kalau yang ini gak akan bikin sesat teman Pro 2, apalagi buat kamu yang suka banget sama kopi. Yes, karena baru aja Taste Atlas tuh ngasih salah satu rekomendasi biji kopi terbaik di dunia. Dan Indonesia ada di antaranya teman Pro 2. Mesti kalau kamu yang suka sama kopi, udah gak asing sama biji kopi Arabica Gayo dari Aceh. Yes, ini jadi salah satu biji kopi yang direkomendasikan sama Taste Atlas teman Pro 2. Dan biji kopi Arabica Gayo dari Aceh ini berhasil duduk di posisi 5 dalam daftar biji kopi terbaik di dunia. Dan biji kopi ini satu dibudidayakan di daerah dataran tinggi Gayo Aceh teman Pro 2 ya. Dan kenapa ini bisa dibilang jadi salah satu kopi Arabica terbaik di Indonesia? Yes, karena ini adalah salah satu yang dikenal dan telah dianugerahi status indikasi geografis oleh pemerintah teman Pro 2, di mana budidaya kopi Arabica di wilayah Gayo ini dimulai pada awal abad ke-20 selama masa kolonial Belanda. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya budidaya kopi ini berkembang jadi kegiatan ekonomi utama teman Pro 2. Dan ini juga jadi salah satu biji kopi yang terbaik versi Taste Atlas. Dan mungkin ini juga jadi salah satu biji kopi favorit kamu teman Pro 2, karena dari aromanya yang enak, rasa asemnya yang pas ya kan. Apalagi kalau misalnya ngopi ditemani sama makanan yang aduh, yang manis mungkin kayak tadi tiwul gitu ya kan, atau hanya menyeruput kopi sambil menikmati weekend hari ini juga enak banget teman Pro 2. Sambil dengerin lagu favorit kamu mungkin di Pro 2 bisa juga. Tinggal kasih tau Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Atau kalau mau mention ke X bisa di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Vina Mufia namun selamat nih kamu di Santai Siang nomor 2. Kalau tadi kita udah update info kuliner buat kamu, dan semoga kuliner yang tadi aku share ke kamu bisa dicobain ya. Tadi ada sate kere, ada tiwul, dan juga kalau udah makan makanan yang manis, ngopi boleh kali ya jadi minuman penutupnya. Biar balance gitu, yang manis ketemu sama yang pahit ya kan. Karena yang namanya hidup kan gak semuanya manis, ada dia ada yang pahit ya kan. Tuh kan ngomongnya belepotan. Dicobain deh teman pro 2. Kalau gak terlalu bisa suka kopi, ya udah cari yang lain yang agak pahit-pahit, matcha mungkin, tapi pure matcha tanpa tambahan susu dan gula ya. Wah itu sih hampir sama kayak kopi, sama-sama punya kafein. Walaupun mungkin kafein dari matcha gak setinggi kopi, tapi boleh lah dicobain ya kan. Kan resolusi 2026 mengurangi gula ya kan. Ini udah pertengahan tahun 2026, jadi semoga bulan berikutnya bisa merealisasikan resolusi yang udah ditulis tahun 2026 awal, oke? Okay? Anyway, teman bro 2, aku lagi gak sabar nih buat nonton pertandingan nanti malam, atau lebih tepatnya dini hari nanti teman bro 2 ya, pertandingan yang aduh sangat aku tungguin hasilnya akan seperti apa antara Norwegia dan juga Inggris teman bro 2, yang kayaknya ini akan jadi permainan yang seru karena mereka ini sudah bertemu 12 kali teman pro 2 ya. Dan faktanya Inggris tuh pernah meraih 7 kemenangan, Norwegia merebut 2 kemenangan, sedangkan 3 laga sisanya berakhir imbang. Nah yang menjadi pertanyaannya, apakah pertandingan dini hari nanti akan membuahkan hasil baik buat Norwegia atau malah Inggris yang akan melanjutkan kemenangannya menjadi 8 kali setelah bertemu sama Norwegia. Nanti aku bakalan update lebih detailnya teman pro 2 ya, dan yang pasti ditungguin aja juga buat kamu untuk ceki-ceki dari sekarang kira-kira skornya bakalan berapa ya. Boleh loh ditebak skor teman pro 2, menurut kamu pertandingan antara Norwegia dan Inggris dini hari nanti bakalan berapa skornya? Kalau aku sih 2-1 ya, 2 untuk Norwegia, 1 buat Inggris. Gak tau ya, aku lagi terhalan-halan nih. Asli, karena banyak meme-nya halan tuh jadi kita kayak ke-distract gitu teman pro 2 ya kan. Tapi kamu boleh loh kasih tau ke aku ya, antara Norwegia sama Inggris kira-kira skornya berapa teman pro 2. Kasih tau Vina ya, WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas.

Kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Tonton pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Ini akan jadi pertandingan yang seru. Dan to be honest, aku termasuk salah satu yang nungguin pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Ya, walaupun mereka bermainnya nanti jam 4 dini hari atau hari Sabtu ya. Hari Minggu teman Pro 2. Sekarang udah tanggal 11 ya. Ya, maklum namanya juga kalau udah kerja tuh kadang suka lupa hari ya kan. Ngeles ya gitu lagi. Tapi beneran deh, ini tuh jadi salah satu pertandingan yang aku tungguin teman Pro 2 antara Norwegia dan Inggris besok ya jam 4 dini hari. Karena memang mereka tuh punya tim yang bagus-bagus di Norwegia. Ada Haaland yang jadi salah satu pencuri perhatian di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Nah di Inggris ada Three Lions. Jadi kayak ini adalah sama-sama klub yang epic teman Pro 2 ya. Apalagi mereka ini juga udah 12 kali ketemu ya. Kayak yang tadi aku bilang bahwa Inggris itu pernah meraih 7 kemenangan ketika melawan Norwegia. Dan Norwegia juga pernah mendapatkan kemenangan yaitu 2 teman Pro 2 ya. Kalau sisanya adalah mereka bermain imbang. Nah skor, top skor Inggris ini adalah di Harry Kane teman Pro 2 dengan koleksi 7 gol. Sedangkan Erling Haaland ini jadi mesin gol Norwegia dengan catatan 6 gol. Jadi kayak bisa dibilang ya Betty lah, beda tipis ya kan. Sedangkan Harry Kane ini juga bisa melewati catatan gol Gary Lineker teman Pro 2 sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dalam satu edisi Piala Dunia. Dan saat ini Harry Kane bisa dibilang kayak sejajar dengan Lineker dengan koleksi 6 gol teman Pro 2. Nah kalau Erling Haaland udah menceploskan 7 gol dalam pertemuan dengan Jordan Pickford di Liga Inggris teman Pro 2 ya. Nah sekarang Erling Haaland ini juga selalu mencetak gol untuk Norwegia dalam 14 laga beruntun dengan total 27 gol dalam periode tersebut teman Pro 2. Yes, bisa kita bilang kalau mereka posisinya lagi sama-sama kuat gitu ya antara Inggris dan juga Norwegia teman Pro 2. Tapi hasilnya seperti apa bisa kita lihat nanti atau kita lihat besok ya jam 4 dini hari. Jadi kamu bisa pasang alarm teman Pro 2, mungkin sebelum nonton bisa tahajud dulu gitu ya kan. Biar klub kamu atau tim favorit kamu tuh bisa lolos ke babak berikutnya teman Pro 2 ya. Coba deh kasih tau ke Vina, kira-kira di pertandingan besok ya antara Inggris dan Norwegia siapa yang bakalan lolos.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Baru aja datang ke Korea Selatan, ada Megawati Hanya Sri Pertiwi Teman Pro 2 yang kayaknya udah siap untuk gabung dan bermain di Hill State Teman Pro 2, klub barunya. Kalau dulu kan Megawati itu bersama Red Spark, yaitu adalah klub pertama ketika dia di Korea Selatan, dan kalau gak salah sampai 2 tahun lebih ya, atau lebih tepatnya 2 kali Megawati di Red Spark Teman Pro 2. Nah, kali ini di tahun 2026-2027 untuk Liga Voli, Megawati gabung bersama Hyundai Hill State Teman Pro 2. Dan kayaknya sih ini akan jadi pertemuan yang seru antara Megawati dan ex-timnya dulu, ya kan? Apalagi Megawati bilang Teman Pro 2 kalau dia sih siap untuk bertanding dan siap bertemu dengan teman-temannya terdahulu yang ada di Red Spark Teman Pro 2. Bahkan di sesi wawancara waktu dia baru aja nyampe di Incheon, Megawati tuh dapat pertanyaan soal ambisi dia ngelawan Red Spark Teman Pro 2 sebagai klub pertamanya di Liga Voli Korea di di periode 2023-2024 dan juga 2024-2025. Dan kalau kata Megawati sih, dia siap aja Teman Pro 2 ya, karena bersikap profesional, apalagi kalau sekarang dia tuh menjadi tim di Hill State melawan mantan klubnya Teman Pro 2 ya. Kalau kata Mega sih gak ada bedanya, karena semuanya profesional dan harus bermain dengan profesional juga gitu. Kalau kata Mega, ya mungkin kalau di lapangan kita adalah lawan, tapi setelah di luar lapangan kita adalah kawan gitu. Dan Megawati itu juga dapat pertanyaan, gimana nih ketika nanti ketemu sama pelatih Ko Hae-jin Teman Pro 2. Jadi Ko Hae-jin itu adalah pelatih Red Spark yang dulu tuh kayaknya ya, seingat aku dia tuh nganterin Megawati sampai ke Bandara Incheon Teman Pro 2 untuk ya melepaskan Megawati untuk kembali ke Indonesia. Bahkan ketika Megawati married, Ko Hae-jin ini juga sempat hadir Teman Pro 2. Nah, dapat pertanyaan juga nih, gimana nanti kalau ketemu sama pelatih Ko Hae-jin Megawati gitu kan ya. Kalau dia sih bilangnya sampai ketemu nanti pelatih Ko Hae-jin. Aku sih bayangin jawabannya Megawati tuh kayak dia lagi ketawa kecil sembari kayak haha, ketemu nih kita nanti, ya kan. Ya udah, kita lihat nanti aja Teman Pro 2 ya, gimana pertandingannya Megawati di Liga Voli Korea 2026-2027, apalagi dia bersama klub yang baru begitu ya. Dan yang pasti Megatron yang ada di Korea sih siap ya untuk nontonin nanti Liga Voli Korea. Yeah.

sama Bro 2 ya. Dia bakalan kasih tau ke kita lagu Indonesia siapa aja sih yang ada di chartnya Bro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Bro 2 Jogja. Dan nanti habis itu dilanjut sama Bro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. Aku bakalan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja ya. Kita tebak-tebak buah manggis dan siapkan pena dan cek siapa yang ada di chartnya Pro 2 Jogja ya. Apakah ada lagu favorit kamu di sana? Oke. Okay? So kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2 ke Indo Hits dan nanti juga langsung dilanjut ke Pro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. So dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
6: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang jelang sore teman Pro 2, kali ini bertemu lagi bareng aku ya, Surya Bimaruf di Pro 2 Indo Hits, 20,5 hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Kita awali dulu ya dengan dengerin lagu yang minggu lalu jadi nomor 1. Ini dia, satu hits miliknya Gea Indrawari, 1000 kali.

Lagu yang menjadi juara untuk edisi minggu lalu udah kita dengerin teman Pro 2. Lanjut kita kali ini ke lagu yang berada di posisi 20 chart kita. Ada satu hits miliknya Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, Lantai 2.

Di posisi 19 udah kita dengerin tadi teman berdua, ada lagu miliknya Virga untuk Tak Setara ya. Lanjut kita ke posisi 18, aku punya lagu yang sempat juga jadi jawara beberapa minggu yang lalu, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Satu hits miliknya Edgitaf, Rutinitas, sudah kita dengerin. Bagaimana dengan satu lagu yang berikut ini, teman Pro 2? Ada lagu yang berada di posisi 16, ternyata ditempati oleh juara kita minggu lalu, Gia Indrawari, Seribu Kali.

New entry kita minggu lalu, Teman Pro 2 langsung masuk kali ini di posisi 15 ya. Ada satu lagu, Sesi Potret judulnya, sudah kita dengerin. Lanjut kita ke posisi 14, Teman Pro 2, lagu miliknya Nabila Takia, Cegil.

Satu lagu kolaborasi World Genius bersama Novia Bachmit. Teman Pro 2 udah kita dengerin tadi ya, dengan lagunya Your Side di Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini. Lanjut kita ke lagu yang berada di posisi berikutnya. Di posisi 13 kali ini aku punya lagu miliknya Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prinsa Mandagi, judulnya Seandainya.

posisi 12 sama Pro 2, satu lagu dari Dilestari udah kita dengerin tadi. Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits barengan aku Surya Abi Maruf. Perahu Kertas sudah kita dengerin. Lanjut kita ke posisi 11 kali ini ya, ditempati oleh satu lagu dari Shell on 7 yang judulnya Sederhana.

Kamu mesti dengerin Prodo Indo Hits, 20 kali hits di Prodo FM Yogyakarta. Sudah masuk 10 besar teman Prodo ya. Setelah tadi kita dengerin lagu-lagu yang sudah menemani kamu di edisi sebelumnya, di posisi-posisi yang mungkin saja lebih baik atau juga stuck di posisi yang sama. Seperti halnya lagunya Shalom 7 tadi, Naik Dua Tangga. Kali ini ada Rizky Febian yang judulnya Mencinta Tanpa Arah, Naik Dua Tangga di posisi 8. Lanjut kita ke posisi 7 teman Pro 2, ada lagu miliknya Anji, Putus Atau Terus, di chart kita minggu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Info Pro 2, Sabtu 7 Juli 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis tidak hanya beras guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran mengatakan pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bappenas, stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli 2026. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Kay Clayton, mengumumkan mengembalikan dua benda purbakala yang dicuri dari Indonesia. Barang-barang bersejarah ini dicuri jaringan penjarah terorganisasi dan dijual melalui perdagangan barang antik Douglas Latchford kepada seorang kolektor asal Amerika Serikat. Kolektor tersebut secara sukarela menyerahkan kembali total 34 benda purbakala asal Kamboja dan Asia Tenggara yang dibelinya dari Latchford. Dua dari benda purbakala tersebut hari ini resmi dikembalikan ke Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan repatriasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan Tata Kelola Kolaborasi Ketahanan Ekonomi DIY. Acara tersebut mengusung tema kolaborasi pentaholik mewujudkan Gowongan sebagai sentra kuliner dan wisata untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam mendukung P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi Bangkes Bangpol DIY Si Utami mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Gowongan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Lokasi Gowongan yang berada di kawasan strategis dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk berkembang sebagai sentra UMKM, kuliner dan wisata yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: More music, more.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown, seperti jam 4 sore. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Kalau udah hari Sabtu, waktunya Vina Mufiana seperti biasa bakalan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Jogja dan lagu yang ada di chartnya kita berdasarkan lagu yang paling sering di request sama teman Pro 2. Jadi, kalau kamu pengen lagu mancanegara favorit kamu ada di chartnya kita, jangan lupa untuk request terus lagu favoritnya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request di jam-jam request. Bebas teman Pro 2 ya. Nah, sebelum aku kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya kita, aku mau nge-reminder kalau minggu lalu kita punya Cassie with Internet Girl yang berhasil jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist. Apakah minggu ini posisinya akan tetap bertahan atau tergantikan dengan yang lain? Mari ditunggu sampai nanti jam 4 sore ya. So please welcome, this is Cassie with Internet Girl.

gantikan The Kid Laroi Tepuk Pro 2. Mari kita sambut salah satu boy group yang bakalan datang ke Indonesia selama 3 hari. Mari kita ucapkan welcome buat BTS with Come Over yang berhasil jadi new entry this week. Track 20.

0: 건 상관없어 can I, I 너랑 다 끼치 안 I'm a savior 내 가로와도 배도 그것도 날 페이지 I'm past the pain 매일 나 싸우니 누군지.
1: Well, itu dia lagu yang harus cabut dan datang minggu ini teman Bro 2. Dan pastikan kalau kamu pengen lagu favoritnya tetap bertahan di Chart Bro 2 Hitlist, mari di request terus ya. Kalau gitu kita langsung aja ke Chart Bro 2 Hitlist dan kita awali dari posisi paling bawah teman Bro 2. Di posisi 19 ada Somewhere with 12 to 12. Turun satu peringkat ke posisi 18 ada Ray with Where is My Husband. I Just Might dari Bruno Mars ada di posisi 17.
2: Track 19.

Kelsey ternyata hanya bisa satu minggu aja di posisi pertama teman Bro 2. Dan sekarang posisinya harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu andalannya Kelsey with Internet Girl. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Dan di posisi 14 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Track 16.

minggu ini Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. List It All dari Bruno Mars naik satu peringkat ke posisi 11. Track 13.

Well, itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku akan memperkenalkan salah satu lagu yang menjadi soundtrack untuk Toy Story yang terbaru, Teman Pro 2. Apakah kamu sudah nonton? Kalau sudah, bagus. Tapi jangan di spoiler ya. So, kamu sudah tahu kira-kira siapakah penyanyi yang masuk ke Bubbling Up This Week kita? Yes, benar banget. Ada Taylor Swift with I Know It, I Know You, Teman Pro 2. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus biar segera masuk ke chart per 2 hit list. More music, more variety. Pro 2 hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Ngobrol dua Charles Swift with I Know It, I Know You yang ada di Bubbling Up This Week. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus ya. Karena kita ke posisi 10, 9 dan 8 teman bro 2. Di posisi 10 ada BTS with Swim yang naik satu peringkat. Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 9. Naik satu peringkat ke posisi 8 ada Blackpink with Go.
1: Track

Kita udah di posisi 7 teman Pro 2. Di posisi ini aku punya Mitski, Where My Phone yang udah 9 minggu di chart berdua hitlist. Prep with Do What You Get It berhasil naik satu peringkat ke posisi 6, 11 minggu di chart berdua hitlist. Harry Styles with Aperture naik satu peringkat ke posisi 5. Track 7.

Nah, Mufiana masih nemenin kamu di chart berdua, hitlist sama berdua. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 4. Di posisi ini aku punya Shina Spiro, We Die On This Hill, yang berhasil naik 1 peringkat. 11 minggu di chart berdua hitlist, Joji With Love You Less naik 1 peringkat ke posisi 3. Dan di posisi kedua ada Eilid With Not Cute Anymore. Track 4.

0: Else itu dia lagu mancanegara yang ada di Chart Radio Hitlist The Weekly Top 20 Countdown dari posisi 20 sampai runner up. Berarti kita masih meninggalkan satu lagi ya. Jawarannya aku simpan dulu karena aku akan mengulang lagi buat kasih tau kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, terutama buat teman Pro 2 yang ketinggalan. Don't worry, kita langsungkan aja recap time.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist Top 20 Countdown Recap.
0: Minggu ini The Kid Laroi with A Perfect World harus meninggalkan chart kedua hitlist. Menggantikan The Kid Laroi, ada BTS with Come Over yang berhasil masuk jadi new entry this week. 12 to 12 dari Summer harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada Ray with Where Is My Husband. I Just Find dari Bruno Mars juga harus turun satu peringkat ke posisi 17. Yang ini harus turun 15 peringkat teman Bro 2 dari posisi jawara minggu lalu, ada Cassie with Internet Girl di posisi 16. Posisi 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil naik 5 peringkat. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada naik 1 peringkat ke posisi 14. 3 minggu di chart per 2 hitlist, Alex Warren with Fever Dream naik 1 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Posisi 11 ada Bruno Mars with Risk It All. Bumbling up this week, aku punya Taylor Swift with I Knew It, I Know You. Di posisi 10 ada BTS with Swim, Location Unknown dari Hon featuring Nicki naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart per 2 hitlist, Blackpink with Go naik 1 peringkat ke posisi 8. Di posisi 7 ada Mitski Wearing My Phone, Do What You Get It dari Prep ada di posisi 6. 11 minggu di chart per 2 hitlist, Harry Styles with Aperture naik 1 peringkat ke posisi 5. Posisi 4 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. Love You Less dari Joji ada di posisi 3. Dan runner up this week ada Eilid with Not Cute Anymore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: So, ini dia teman Pro 2, juara kita minggu ini di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Please welcome, this is Tila with Channel.
1: More music, more variety. Get ready for

Masih tadi teman Pro 2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Sudah jam 4 sore teman Pro 2, waktunya Vina pamit dulu dari Chart Pro 2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

setelah tadi aku nemenin kamu di Charber 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown, sekarang kita lanjutin lagi sore cerianya ya, nemenin kamu yang lagi santai menikmati sore di Yogyakarta yang lumayan cerah. Ini kalau sorenya cerah kayak gini, nanti senjanya cakep banget sama Bro 2. Ambil posisi, cari tempat untuk lihat matahari terbit dengan view terbaik sekarang juga. Jadi biar mengabadikan momennya dengan pas juga ya kan. Barengan sama aku Vina Moviana yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore teman Bro 2. Aku akan menemani kamu yang lagi dalam perjalanan ataupun lagi santai. Mau dengerin lagu apa kamu sore hari ini? Kasih tau Vina lagunya dan langsung WhatsApp aku ya ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Jakarta Tema Broadway yang sekarang sudah membuka kunjungan gratis buat masyarakat melalui program Istura atau Istana untuk Rakyat. Dan program ini kasih kesempatan buat para pelajar, mahasiswa, keluarga, komunitas sampai masyarakat umum buat menyusuri jejak sejarah Republik Indonesia langsung di salah satu dari 6 istana kepresidenan Republik Indonesia yang ada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Ini aku kutip dari laman resmi Pemda DIY Tebang Pro 2. Jadi buat kamu yang mau berkunjung ke Gedung Agung itu nggak dipungut biaya gitu ya. Dan kamu tinggal reservasi aja lewat lewat website di isturaiky.page Tebangpro 2 ya. Dan calon pengunjung wajib mengajukan permohonan dan mengisi formulir pendaftaran sebelum jadwal kunjungan ditetapkan gitu ya. Jadi kamu tinggal buka isturaiky.page Tebangpro 2, habis itu kamu pilih jadwal dan isi formulirnya gitu ya, dan lampirkan juga surat permohonan berkop untuk instansi atau sekolah, atau ditandatangani koordinator untuk individu atau komunitas. Nah, nanti setelah diverifikasi, hasilnya akan dikirim lewat WhatsApp gitu ya, dan seluruh proses pendaftaran dan kunjungannya gratis. Itu bisa kamu cobain sama Bro 2 ya. Dan nanti kalau kamu sudah pasti untuk bisa mengunjungi Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, kamu bakalan mengikuti aturan yang ada di sana, dan diwajibkan juga buat teman Bro 2 yang mau ke sana harus mengikuti aturan yang berlaku ya, termasuk kamu nggak boleh menyentuh koleksi museum dan nggak boleh menggunakan lampu flash kalau misalnya kamu mau mendokumentasikan apa yang ada di sana, dan juga harus mengikuti arahan petugas buat ngejaga kelestarian bangunan dan juga benda-benda bersejarah Tebang Pro 2 ya, karena Gedung Agung dinilai punya histori penting karena pernah menjadi tempat Presiden Soekarno menjalankan roda pemerintahan saat Yogyakarta itu ada dan menjadi ibu kota Republik Indonesia di tahun 1946 sampai 1949. Jadi gimana, tertarik buat berkunjung ke Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta?

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Ketemu sama Justin Bieber yang akhirnya bakalan tampil di final Piala Dunia 2026 nanti di tanggal 19 Juli teman Pro 2. Setelah berdiskusi cukup panjang, kali lebar, kali tinggi ya kan, akhirnya Justin bakalan tampil di halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA teman Pro 2 dengan konsep spektakuler ala Super Bowl teman Pro 2. Dan ini bakalan jadi salah satu comeback panggung terbesarnya Justin Bieber di ajang olahraga internasional teman Pro 2, setelah beberapa tahun kemarin kan kayak Justin tuh lagi kayak hiatus dan mengurangi aktivitas tour dan juga konser teman Pro 2. Ya kemarin aja waktu dia di Coachella itu juga jadi salah satu momen, ya boleh dibilang kayak comebacknya Justin Bieber dengan lagu-lagu lawasnya, karaoke bareng ala Om Leo berkaraoke. Tapi ini jadi kejutan besar juga sih buat Bliebers dan juga buat kamu teman Pro 2 yang pengen juga sih lihat Justin ada di halftime show teman Pro 2 barengan sama Madonna, Shakira, Burna Boy dan juga saudara bintang dunia lainnya di bawah arahan Chris Martin dari Coldplay teman Pro 2. Yes, sudah dikonfirmasi ya, berarti sudah dipastikan bahwa Justin Bieber akan jadi salah satu penampil di final Piala Dunia 2026. So, siapkan diri kamu teman Pro 2 yang pasti kalau nanti sudah tanggal 19 Juli atau 20 Juli waktu Indonesia, berarti kamu harus begadang ya. Atau bisa cuti, izin gitu ya kan, untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 karena ada Justin Bieber di sana. Semoga cutinya di ACC ya.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: posisi ke-6. Yes. Kalau kamu termasuk yang suka sama lagunya Prep nomor 2, jangan lupa di request terus ya, biar lagu ini tuh bisa segera naik ke posisi terbaiknya, atau kalau enggak sih minggu depan bisa jadi jawara nomor 2 ya. Kamu tinggal request aja lagunya Prep setiap hari di jam-jam request, dan kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025, dan kamu juga bisa dengerin siaran nomor 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital. Udah punya belum aplikasinya? Kalau belum, download ya. Jangan lupa downloadnya di App Store dan juga Play Store. Nanti kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja dimanapun kamu berada. Mau kamu dari Jakarta, dari US, atau mungkin dari negara lain, bisa dengerin RRI Pro 2 Jogja asalkan kamu punya aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang di App Store dan juga Play Store.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
3: Ini teman Produa, juara baru kita di chart Produa Indo Hits 20 paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

pun belum ada lagi hal yang membuat kita jatuh cinta. Dan Tulus juga bilang, ya udah nikmatin aja gitu ya. Mungkin jiwanya sekarang lagi gersang, tapi semoga bisa segera hijau kembali, ya kan? Dan lagu Tulus ini Teman Pro 2 sekarang sudah jadi salah satu lagu yang menjadi top 5 top songs debut global di Spotify Teman Pro 2, dan jadi satu-satunya lagu Indonesia yang masuk di chart tersebut di periode 3-5 Juli. Dan gak cuma itu aja, lagu Teh Hijau ini berhasil menduduki peringkat pertama di chart mingguan Junior Song of the Week Teman Pro 2. So, congratulations buat Tulus dan juga buat kamu Teman Pro 2 yang suka banget sama lagunya Tulus. Jangan lupa kamu bisa dengerin lagunya Tulus di Pro 2 Jogja, dan kamu tinggal request lagunya di jamnya bebas, tinggal kau pilih mau pagi, siang, sore, boleh banget. Dan WhatsApp aja langsung ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Atau kamu boleh lo kasih tau ke Vina lokasi macetnya ada di mana. Jadi nanti aku bisa share juga ke teman Pro 2 biar bisa mencari jalan alternatif lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sore ini mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja sih gak terlalu ramai teman Pro 2. Boleh dibilang sih kayak rame lancar aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi buru-buru banget, bisa cari jalan alternatif lain ya. Karena memang ada di antara kamu yang pengen segera sampai di rumah untuk bisa menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Karena hari ini dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib teman Pro 2 ya. Nanti tepat pada pukul 17.38 waktu Indonesia bagian Barat. Aku barusan dapat update info dari Rini kalau di Jakal Atas macet banget sih pasti gitu. Baru keluar nanti habis maghrib. Iya benar. Kalau keluarnya habis maghrib udah aman, gak terlalu macet banget ya kan? Atau malah sama aja. Kan ini malam minggu ya gak sih? Ya udah, kalaupun misalnya nanti kamu pengen jalan-jalan malam mingguan di Jogja, gak apa-apa banget teman Pro 2. Yang paling penting adalah hati-hati di jalan, bawa jaket kalau perlu karena Yogyakarta lagi super dingin gitu ya. Dan sebelum berpergian jangan lupa sholat dulu ya. Dan kalau begitu teman Pro 2, kita langsung dengarkan saja kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu tepat pada pukul 17.38 waktu Indonesia bagian Barat.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 di sore ceria di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Sabar. Sabar adalah salah satu sikap yang mulia dan memiliki banyak sekali keutamaan. Seperti dapat menenangkan hati, dapat ganjaran surga, pahala yang berlipat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa bersabar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat kita tertimpa musibah, saat kita mendapat suatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, maka bersabarlah. Sabar dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasannya saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kadang banyak sekali cobaan, banyak sekali gangguan. Kadang badan kita terasa berat, diri kita merasa malas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita harus sabar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena yang namanya ketaatan itu pasti akan terasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh yang namanya kesadaran dan paksaan dalam diri supaya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga nantinya kita akan terbiasa dan akan terasa nikmat, teman-teman. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan di muka bumi, kadang banyak teman kita mengajak kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, berpacaran dan lain sebagainya. Hendaklah kita harus bersabar, tahan diri. Yakinlah bahwa ganjaran Allah itu sangatlah besar. Dan sabar yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada 2 macam, takdir yang menyenangkan dan takdir yang pahit. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan takdir yang menyenangkan. Namun saat kita mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang pahit, yang terasa pahit bagi kita, maka hendaklah kita harus bersabar. Karena yakinlah bahwa semua takdir Allah itu baik bagi kita. Kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersabar. Dan semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang mampu bersabar dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 11, udah hampir jam 6. Waktunya aku pamitan dulu ya dari Sore Ceria. Habis ini Sore Cerianya masih akan lanjut, tapi nanti bakalan ditemani sama Niken Ayu yang nemenin kamu dari Sore Ceria sampai nanti lanjut ke Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai jam 12 ya. So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat sore teman Broadway di sore ceria barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam. Setelah tadi di sore ceria barengan sama Vina hari ini, sore hari ini jam 6 sampai jam 7 malam nanti ditemani sama Niken teman Broadway. So, aku gak cuma nemenin kamu di sore ceria aja, nanti aku juga akan lanjut nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Broadway sampai nanti jam 12 malam ya. Jadi buat kamu stay tune terus barengan sama Niken di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Aku sudah menyiapkan 5 lagu yang bisa kamu tentuin. Nanti kamu pengen denger 3 lagu apa dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Kamu bisa request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Olivia Rodrigo, Stupid Song, Madison Beer, Bittersweet, Temple City, Self Aware, atau Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati teman berdua. Aku ulangin sekali lagi, kamu bisa request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Olivia Rodrigo, Stupid Song, Madison Beer, Bittersweet, Temple City, Self Aware, atau Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, teman berdua. Langsungan aja kasih tahu ke Niken kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18.45. Kamu WhatsApp aja di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usah berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman Pradua. Aku sudah siapkan 5 lagu dan kamu bisa request 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini teman Pradua. Bantuin Katri dan juga Karini untuk voting ya, nanti lagu terbanyak akan aku putarkan teman Pradua. Lagunya ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, ada Olivia Rodrigo, Stupid Song, Madison Beer, Bittersweet, Temper City, Self Aware, sama Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Teman Pradua, aku ulangin sekali lagi buat kamu bisa request. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Olivia Rodrigo, Stupid Song, Madison Beer, Bittersweet, Temper City, Self Aware, sama Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, teman Pradua. Langsungan aja kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin pastinya teman Pradua. Nanti aku mainkan lagu pilihan kamu di jam 18.45 ya. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 125. Niken tunggu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, waktunya aku mainkan 3 lagu yang sudah di request sama teman Pro 2. Ada V yang pengen diputerin lagunya Pamungkas. Ada Karini di Pakem juga yang pengen diputerin lagunya Pamungkas. Medicine Beer sama Selena, teman Pro 2. Ada Katri di Playen yang pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo. Medicine Beer sama Selena dan Andi Rianto. Aku mungkin puterin yang paling banyak di request aja ya. Ada Medicine Beer, Bittersweet. Terus nanti aku puterin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terakhir nanti aku puter lagunya Selena dan Andi Rianto, Sumpah Mati, teman berdua. So, 3 lagu di segmen jamu. Jamnya lagu kamu sudah aku siapkan. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Medicine Beer, Bittersweet.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita pamit dulu dari sore ceria atau mempro 2, tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu nanti di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam atau mempro 2. Tenang aja, aku nemenin kamu malam hari ini agak panjang. Agak panjang setelah 3 hari kemarin aku siaran malam terus sampai hari ini teman berdua enjoy. Kita akan menggalau bersama malam hari ini sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Nanti bisa request-request di jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Terakhir dari aku, kita tutup dulu di sore ceria ya. Nanti lanjut di jaga malam barengan sama Niken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

di tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz kembali meningkat di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran di salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia. Pakar asuransi maritim Neil Roberts mengatakan bahwa tarif risiko perang bergerak mengikuti perubahan tingkat risiko di kawasan. Menurut dia, tarif asuransi sempat melunak setelah nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani pada Juni 2006.

PBB menyatakan aktivitas militer Israel di tepi barat menyebabkan peningkatan pengungsian dan pembatasan yang lebih besar bagi warga Palestina. Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan bahwa operasi militer Israel dan pembatasan pergerakan yang semakin meluas terus berlanjut di tepi barat. Selain itu, pembongkaran bangunan, perluasan permukiman, dan kekerasan oleh pemukim juga masih terjadi di wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Menurut OCHA, dampak dari berbagai aktivitas tersebut adalah semakin

0: Kemenkes.go.id, Tembang Pradua Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menyalurkan 110 ribu liter bantuan air bersih selama periode 20 Juni hingga 6 Juli 2006. Bantuan tersebut diberikan kepada 1.300 lebih warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Bumi Projo Taman Sari. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul mengungkapkan penyaluran air bersih tersebut bertujuan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari saat musim kemarau. Total sudah ada 5 kelurahan di 3 Kapanewon yang memperoleh bantuan tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Biasa nih kalau Sabtu malam dari Purwokerto bakal ada Siska yang menyapa kamu ya di Music Live Chat Weekend pastinya dari Pro 2 FM Purwokerto. Aku pengen sapa buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi sehat juga gitu kan. Seperti aku yang sekarang ini juga happy banget karena bisa ngobrol-ngobrol nih malam hari ini barengan sama sesosok yang punya banyak talenta ya. Meskipun bandnya tuh namanya No Talent ya. Tapi malam ini ngobrolnya gak ramean, sendirian aja. Karena lagi pada sibuk ya teman Prodo, maklum kalau malam minggu kan pasti banyak agenda, ya udah gak apa-apa. Yang penting masih ada yang mewakili, langsung aja kita sapa. Ada Kak Irzan Raditya. Halo, selamat malam Kak Irzan.
1: Halo, selamat malam Kak Siska dan teman-teman Prodo Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta.
0: Gimana nih kabarnya Kak Irzan?
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Masih aman situasinya, terkendali di situ?
1: Nah, aman dong.
0: By the way Kak Irzan, di mana sih posisinya sekarang berarti?
1: Ya, aku di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Oke. Aman lah ya kalau di Jakarta ya Kak ya.
1: Yes, aman.
0: Oke, baiklah Kak Irzan. Ini mungkin bisa kenalan dulu ke teman Pro 2. Kak Irzan itu sebagai apa sih di No Talent ini?
1: Yes, buat teman Pro 2 yang belum kenal, jadi kita namanya No Talent. Aku pembasis dan juga songwriter lah di No Talent.
0: Oke, berarti pas banget nih ya, nanti bisa cerita dong tentang lagunya.
1: Siap
0: tuh. Oke. Tapi selamat dulu ya buat rilis singlenya nih Kak Irzan.
1: Thank you.
0: Oke, The Gravity of You and Me. Waduh. Ini agak roaming nih aku ya kalau apa namanya liriknya, judulnya bahasa Inggris ya, nanti dijelaskan gitu ya Kak Irzan ya, tolong ya.
1: Siap.
0: Ke teman Pro 2 semuanya. Ini tentang lagu The Gravity of You and Me. Tapi sebelumnya mungkin Kak Irzan boleh kasih tahu ke teman Pro 2 No Talent ini siapa aja sih personelnya gitu, dan kenapa kalian akhirnya bisa membentuk No Talent sebelum cerita tentang single yang baru dirilis ini.
1: Iya dong, jadi kami itu No Talent bukan band baru.
0: Oke.
1: Sebetulnya terbentuk dari zaman sekolah pas masih SMP kelas 3 tahun 2003.
0: Wih, lama banget Kak.
1: Terus, udah banget bener. Terus abis itu kami lumayan eksis pas lagi skena emo, post-hardcore tuh tahun 2007-2012. Jadi kami sempat rilis EP tahun 2010, judulnya Beneath the Shattered Skyline. Terus kami juga sempat manggung di banyak gigs. Nah, tahun 2012 tuh kami vakum. Vakum baru comeback lagi tahun 2025. Jadi sekarang genrenya No Talent lebih dewasa. Kami main di arah modern rock ya. Kami berlima, jadi ada aku di bass, kemudian ada Daniel sama Reza di vokal, jadi itu kami punya dua vokalis, ada Genta di gitar, sama ada Giani di drum, itu ceritanya.
0: Oke. Wah itu personelnya, tapi sekarang Kak Irzan sendirian gitu ya, karena yang lain lagi pada sibuk ya Kak ya.
1: Iya nih, malam minggu biasa.
0: Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke lagu yang barusan dirilis, The Gravity of You and Me. Ini rilisnya kapan, Kak?
1: Yes, jadi Gravity of You and Me itu single ketiga kami. Di single pertama itu Oktober tahun lalu ada Awake. Terus ada Damai Dalam Hitam, itu awal tahun ini. Kemudian ada The Gravity of You and Me. Nah, The Gravity of You and Me ini bisa dibilang lagu kita yang paling ballad ya, paling folk rock lah bisa dibilang. Ini unsurnya emang kita tetap kental di modern rock, cuma ada touch elektroniknya, sedikit touch EDM-nya. Nah, dari lirik sendiri tuh sebetulnya ini tentang ya cinta-cintaan lah ya. Okay. Jika misalkan ada dua insan yang emang saling tertarik satu sama lain, tapi somehow karena situasi, keadaan semesta gak mengizinkan. Nah, ini lebih tulis ya, banyaklah ngobrol sama teman-teman ya, situasi percintaan gimana sih kalau kita lihat umur 20-an, 30-an. Kayak gitulah ceritanya sih.
0: Oke. Wah, ini apa relate banget ya sama yang udah gak bisa dibilang remaja tapi dewasa juga belum banget gitu kan ya. Masih awal-awal gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya ceritanya di The Gravity of You and Me gitu ya, Kak. Ini proses apa namanya recordingnya gitu, dari mulai musik sampai liriknya itu berapa lama, Kak, semuanya kalau digabungin sampai akhirnya rilis?
1: Iya, jadi kalau misalkan dari songwriting sih kita bisa dibilang lumayan cepat. Jadi aku mulai nulis bass-nya sama liriknya itu kurang lebih semingguan. Abis itu kita coba aransemen bareng-bareng sama band members yang lain. Kemudian kita recording juga kayak lumayan lah, 3 sesi gitu ya, buat semua instrumen. Semua recording itu di Jakarta, nah kecuali mixing sama masteringnya kita di Berlin, di Jerman.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi gak terlalu lama sebenarnya ya, Kak ya?
1: Gak terlalu lama sih.
0: Oke.
1: Alir aja soalnya.
0: Oke, baiklah. Nah teman berdua, kalau kamu penasaran ya kira-kira kayak apa sih lagunya gitu kan, The Gravity of You and Me, gimana kalau kita langsung dengerin aja ya Kak Irsan ya? Lagunya ya.
1: Siap.
0: Kita puterin buat teman Pro 2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta. Ini dia, No Talent with The Gravity of You and Me.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Well, teman Pro 2, kau udah dengerin kan lagunya, asik banget kan emang kan mereka ini. Tapi aku penasaran ya, kenapa sih Kak pakai liriknya bahasa Inggris gitu? Apakah Kane emang tinggal di luar gitu jadi terbiasa atau gimana nih? Atau emang lebih nyampe aja kalau dibikin liriknya tuh pakai bahasa Inggris gitu Kak?
4: Oke, kasih Kak. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang dengerin, sebenarnya kami itu ngelihat bahasa itu bukan jadi satu, wah harus bahasa Inggris gitu ya, harus bahasa Indonesia. Jujur, lagu kami itu juga mix ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, kita tuh buat emang sengaja ngalirnya aja gimana.
0: Oh gitu. Namanya
4: kita lagi inspirasi kan nulis itu proses kreatif.
0: Oh iya, iya, benar-benar.
4: Kebetulan
0: benar.
4: Lagu ini bahasa Inggris. Nah, okay. Tapi kayak kemarin kita punya single tuh bahasa Indonesia tuh, Damai Dalam Hilang. Gitu. Jadi kita main dua bahasa lah di sini bisa
0: dibilang. Oke. Ini apa namanya proses tadi kan udah dijelasin gitu ya Kak ya, untuk proses produksinya berapa lama gitu kan ya, sampai akhirnya dia bisa jadi single ini. Ada apa namanya, ada video musiknya untuk lagu
4: kami
0: ini?
4: Kami ada lirik video, ya.
0: Jadi udah ada
4: lirik video, bisa dicek di YouTube kami, @notalanrocksid. Nah, videonya ini juga kami nggak cuma sedang lihat video, tapi ada lore-nya, alias ada kayak story-nya. Jadi saat ini tuh Notalan tuh nggak cuma kita buat musik, tapi itu kami lagi buat satu universe yang ada story-nya. Nah, story-nya ini emang karena kami itu basically itu suka banget ya nonton film-film sci-fi. Dari mulai Star Wars, Star Trek, Marvel, Dune, DC, dan lain-lainnya. Jadi kami juga melihat ada satu kanvas baru ketika comeback itu, kita pengen spesial, nggak cuma soal musik doang. Kita pengen bikin satu cerita yang ngebalut sebagai ikonnya Got Talent yang baru ini. Nah, ceritanya itu tentang dua individu, satu namanya Aluna, dia perempuan yang di video klip pertama, awake itu dia terbangun dari 40 tahun habis di cryo chamber.

0: tripod gitu. Kemudian dia bangun, dia kenal siapa-siapa, dan dia lihat ada sosok bertopeng yang dia penasaran, kenapa sih dia ada terus gitu. Sampai akhirnya dia tahu kalau, oh ini tuh sebetulnya sosok yang dia kenal dari masa lalunya dia. Nah kodenya tuh arsitek namanya si karakter bertopeng ini, yang ternyata dia tuh fast lovernya si Aluna. Dan dunia tuh udah berubah total semenjak dia bangun selama 740 tahun. Jadi udah beda banget deh sampai akhirnya. Nah video kedua tuh nyambung ke Damai Dalam Hilang. Tapi belum rilis videonya nih. Semoga rilis minggu ini atau minggu depan. Nah di Gravity Beyond Me itu ceritanya Aluna sama arsitek udah ketemu, mereka mental dalam satu space di luar angkasa. Mereka mencoba meraih satu sama lain setengah mati, dan akhirnya ya mereka bisa bersama dan juga balik lagi lah ke tempat mereka semula ketemu gitu.
1: Oh iya, pantesan kan aku kepoin kan video musiknya tuh. Aku bingung kok ini cewek ya, kok kayak apa namanya kayak anime apa bukan sih, apa gimana gitu kan. Aku pas kepoin kayak gitu. Oh ternyata dia emang dibikin kayak gitu ya kak ya.
0: Iya gitu. Jadi kita emang bikin pakai AI buat berkreasinya di sini.
1: Oke, tapi seru banget, unik banget ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran langsung aja ditonton videonya ya di No Talent ya, YouTube channelnya ya.
0: Yes, No Talent Rocks ID.
1: Oh oke, okay. Ya bisa di kepoin di situ teman Pro 2. Nah kak Irzan, nah kita kan tadi udah ngobrol nih seputar lagu The Gravity of You and Me gitu ya kak ya. Nah ini gak asik nih kalau misalkan kita cuma ngobrol doang tapi kita gak kenal lebih dekat sama kak Irzan. Gimana cara kenal lebih deketnya? Kita ada game sih. Gamesnya okay. Namanya jawatan, jawab cepetan. Jadi ini kayak semacam this or that. Sebenarnya personalitinya Kak Irzan tuh lebih kemana gitu. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Apakah ready?
0: Ready aja dong.
1: Oke, okay, baiklah. Lebih nyaman nonton film sendirian atau ramean?
0: Ramean.
1: Ramean, baik. Pertanyaan yang kedua. Lebih suka ngegame di rumah atau nongki sama teman-teman?
0: Ngegame di rumah dong.
1: Ya ini bertolak belakang ya. Oke baik. Pertanyaan berikutnya, lebih suka traveling sendirian atau liburan bareng sama teman-teman?
0: Sendirian.
1: Sendirian, baik. Oke. Berikutnya masih di jawatan ya. Lebih suka nyanyiin lagu sendiri pas lagi perform, bawain lagu sendiri gitu ya, atau lagu orang lain?
0: Lagu sendiri dong.
1: Nah, lagu sendiri, baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah ini lebih suka makanan pedes atau enggak?
0: Enggak.
1: Enggak, oke berarti tim enggak pedes ya. Oke, yes. Baik. Selanjutnya, pilih selingkuh atau diselingkuhin?
0: Waduh, berat banget ya. Gak ada duanya deh.
1: Enggak, pilih salah satu. Yuk, selingkuh atau diselingkuhin? Aduh. Ayo, gak bisa, pilih.
0: Yang pertama deh.
1: Selingkuh, baik. Dia tim yang gak mau sakit hati ya. Oke. Tenang-tenang, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Oke, pilih mie instan goreng atau rebus?
0: Goreng.
1: Goreng, baik. Pertanyaan selanjutnya, kopi atau teh?
0: Kopi.
1: Kopi, baik. Cash atau cashless?
0: Cashless.
1: Cashless, baik. Nyetir sendiri atau disetirin?
0: Disetirin.
1: Disetirin, baik. Itu dia teman Brodo, udah dijawab semuanya. Jawatan, yeay. Oke, sekarang tinggal kita breakdown satu-satu. Wah, ini kalau pertanyaan yang pertama sih hampir semua jawabnya ramean ya nonton ya. Kenapa kak? Belum pernah punya pengalaman nonton film sendiri, terutama di bioskop, udah pernah belum nyobain?
0: Pernah dong, cuma emang aku sama teman-teman band gue tuh gak cuma kita kayak teman ngeband doang ya. Tapi kita emang, ya pada film baru nih, film yang seru-seru kita ikutin kayak Marvel lah, Star Wars tadi atau misalkan Batman, Superman gitu, pasti beramai-ramai yang nontonnya gitu. Jadi udah kayak udah ada ritualnya gitu.
1: Iya, sama lagi aku sama teman-teman gue suka banget film superhero pokoknya.
0: Iya,
1: superhero. Pokoknya intinya superhero, udah. Gitu. Iya. gitu sampai yeah, Avatar yeah, aja kita tonton ya, pokoknya gitu deh. Avatar Frozen. Itu pasti sama teman-teman udah pasti. Jadi kayak ngikutin banget gitu dari yeah, awal gitu. Iya gitu. Ya baiklah. Jadi apa namanya? Emang lebih seru rame-rame sih Kak kalau aku pikir juga. Tapi ada loh yang emang mereka lebih enjoy nonton sendiri. Katanya jadi lebih menjiwai, lebih fokus katanya gitu. Padahal ramen kan juga kita enggak ngobrol ya, Kak. Ya enggak sih?
0: Benar-benar.
1: Ya kan ramen juga kita fokus ke filmnya ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak pengen
0: disemprot. Seru ngobrolnya. Seru ngobrol habis nontonnya.
1: Oh iya ya, maybe kayak gitu ya. Terus tadi lebih suka nge-game di rumah, game apa yang biasa dimainkan?
0: Aku suka banget main RPG.
1: Itu aja.
0: Game-game yang apa? Perangan strategi yang main sendirian. Introvert orang ya soalnya.
1: Oh gitu. Enggak yang mabar gitu.
0: Enggak sih.
1: Enggak, baik. Oke. Nah, ini tadi lebih suka traveling sendiri. Biasanya nih Kak, kalau pas misalkan mau traveling sendirian, itu emang udah di planning gitu atau berdasarkan kayak rekomendasi dari temen kayak gitu?
0: Sebenarnya kalau traveling sendiri tuh gara-gara sering business trip gitu kan. Dan belum pernah traveling sama teman-teman juga gitu. Rekomendasi sih nanya teman lah, atau browsing-browsing di internet gitu kan ya. Lihat di Instagram, rekomendasi tempat makan gitu sih.
1: Oh, jadi ini ceritanya sambil menyelam minum air.
0: Betul dong.
1: Untung enggak kesedek ya, Kak. Oke. Tapi seru sih kayak gitu sih. Karena apa ya namanya, bisa menikmati gitu ya. Bisa menikmati benar perjalanannya. Gak cuman
0: traveling dengan pace sendiri.
1: Nah benar gitu. Jadi kerjaan duitnya dapet, hiburannya dapet gitu ya. Oke. Boleh nih nanti dicontoh nih teman berdua ya kan. Terus yang tadi lebih suka nyanyiin lagu sendiri. Tapi kan biasanya kalau kita perform tuh kebanyakan kan ada ya band yang mereka tuh kayak bawain satu lagu yang terkenal dulu nih dari siapa gitu kan, baru nanti bawain apa namanya lagunya sendiri gitu. Tapi kalau dari No Talent emang kalau manggung murni ya bawain lagu sendiri mulu ya?
0: Murni, kalau dulu sih iya, baru mulai-mulai awal kan kita banyak lah cover lagu orang, cuma sekarang tuh udah lagu sendiri aja ya semuanya.
1: Responnya gimana Kak? Ada pengalaman unik gak sih pas kalian lagi perform, lagi manggung gitu?
0: Apa ya, jujur kita masih belum banyak manggung lagi semenjak comeback ya. Jadi kalau ditanya yang unik apa ya?
1: Ya mungkin dulu gitu, pengalaman dulu kayak apa kayak, pasti kan ada loh kalau itu pengalaman yang seru, yang unik kayak gitu.
0: Wah, agak-agak lupa tuh ya. Cuma harusnya ada nih lupa.
1: Ya baiklah teman produa, kita tidak berhasil untuk menguliknya ya. Oke. Skip. Pertanyaan berikutnya. Gak suka makanan pedas nih. Biasanya cowok-cowok suka makan pedas. Kenapa Kak Irzan?
0: Perut tuh gak kuat soalnya.
1: Oh, jadi ini permasalahannya adalah lambungnya ya.
0: Betul sekali.
1: Bukan seleranya ya, tapi lambungnya gitu ya Kak ya.
0: Iya.
1: Oke, baiklah. Tapi pada dasarnya suka gak sih makanan pedas kalau misal nih, misal belum kena penyakit lambung gitu?
0: Tergantung sih, mungkin gak pedas-pedas banget juga ya. Cuma pedasnya dikit-dikit oke lah, rendang gitu oke. Misalkan makan apa yang ada sambalnya masih bisa. Cuma kalau nyari yang harus ada cabenya gitu kayak gak ada dulu deh.
1: Kayak yang seblak yang pedas gitu. Terus kayak yang kayak misalkan paru mercon kayak gitu-gitu. Enggak ya. Jadi jadi pedasnya yang sopan aja gitu ya.
0: Betul, pedas manusiawi lah.
1: Pedas manusiawi ya Kak ya. Oke, tadi nah ini yang tadi lumayan ini mikirnya agak lama, pilih selingkuh kenapa?
0: Cari yang aman aja, gak mau sakit hati.
1: Oh, baiklah. Di zona nyaman aja. Oke. Tadi pilih mie goreng daripada mie rebus. Kalau lagi hujan-hujan Kak, tetap dengan mie gorengnya?
0: Hujan-hujan tetap mie goreng dong.
1: Kirain agak ada perubahan. Ya, tapi berarti kita sama, kita
0: konsisten
1: adalah tim
0: anaknya.
1: Ya, tim mie instan goreng. Emang lebih enak, Kak. Emang aku, karena aku tuh kalau pesen mie itu enggak suka yang terlalu matang. Jadi ya udah gitu. Lebih sukanya jadi mie goreng gitu. Karena biasanya kalau rebus tuh mateng. gitu.
0: Kalau iya benar sih.
1: Ya kan kayak dia tuh apa sih kalau bahasanya sini tuh letrek gitu, aku nggak suka. Aku suka yang dia tuh kenyal dan kering gitu, tau nggak sih? Ya gitu lah.
0: Iya. Setuju.
1: Nah ini kan tadi katanya punya penyakit lambung, kenapa masih tetap suka kopi? Why, Kak Irzan?
0: Nggak bisa ditinggalin kopi itu, biar melek soalnya.
1: Iya benar ya.
0: Biar jalan, biar mikir juga.
1: Tapi bener loh Kak, kenapa ya kalau udah ngopi tuh kayak mood banget gak sih?
0: Bener sih, itu sangat ngebantu sih kalau buat aku ya.
1: Iya, itu adalah penyakit dari para coffee lovers, pecandu kafein. Susah ya ngilanginnya ya.
0: Susah banget, bener.
1: Bener. Oke. Pernah pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan hobi banget cashless kan. Ada pengalaman unik gak? Lucu misalkan gak bawa cash nih, jadi gak bisa bayar parkir, atau ternyata di tempat itu tuh gak nerima pakai kris gitu.
0: Belum pernah sih.
1: Serius belum pernah? Yakin? Sekalipun gitu?
0: Belum pernah. Tapi aku pernah pas lagi traveling, udah lama banget sih, mungkin 10 tahun lalu gitu ya. Mau naik apa MRT pas lagi di Singapura, terus lagi nggak bawa uang, nggak bawa cash gitu kan, bawa ketinggalan, terus mau nggak mau mesti ini minta orang minta duit buat beli tiket. Untung ada yang baik kasih.
1: Ada yang baik terus transfer gitu ya.
0: Terus dikasih aja, tapi nggak usah sebalikin
1: gitu. Oh gitu, wow. Berarti Kak Irzan orang baik, jadi mendapatkan kebaikan dari orang lain gitu Kak. Iya, Tadi lebih suka disetirin. Kenapa lebih suka disetirin? Padahal kalau nyetir sendiri Jakarta bebas mana-mana. Oh, Jakarta ya?
0: Macet, oh baik.
1: Disetirin ini dalam arti beneran kayak harus ada driver atau pakai online nih, aplikasi online nih?
0: Oh, kayak online aja sih, yang praktis aja.
1: Baiklah. Oke, itu dia teman berdua. No talent yang diwakili sama Kak Irzan ya. Udah sukses menjawab semua pertanyaannya di jawab cepetan di malam hari ini. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi. Pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Stay tuned on Prodo FM,
3: teman terbaik kamu. Aih, pegel nih kaki pakai sepatu heels 7 cm. Mana lecet lagi. Oh, nyesel deh tadi gak pakai sneakers aja. Kan jalannya jauh.
4: Emang ya, ada banyak orang yang nyaman pakai sneakers kemana-mana. Mulai dari nge-mall, ngampu, sampai ngantor, bahkan ke kondangan pun sneakeran. Dulu sebelum abad ke-18, orang biasa pakai rubber sole shoes bernama plimsolls. Bahannya kasar, kaku, dan susah dibedain mana kanan, mana kiri. Sneakers atau sepatu karet nyaman berbahan kanvas mulai diproduksi massal di tahun 1917. Sebutan sneakers berasal dari kata sneak yang artinya mengendap-endap. Karena bahan yang ringan dan terbuat dari karet, langkah orang yang memakainya nyaris tidak terdengar. Gak berisik, jadinya terkesan mengendap-endap saat berjalan. Eksistensi sneakers sebagai fashion statement anak muda sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1950. Awalnya terpengaruh gaya aktor Hollywood populer James Dean yang tampil menggunakan sneakers di film Rebel Without a Cause. Penjualan sneakers mulai melonjak di tahun 1984 ketika legenda basket NBA Michael Jordan menandatangani kontrak dengan brand sepatu sport ternama yang disebut-sebut sebagai sneakers paling terkenal yang pernah dibuat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga No Talent yang diwakili sama Kak Irsan.
5: Halo Teman Pro 2.
2: Kak Irsan, gimana? Masih ini kan enjoy malam minggunya?
5: Masih dong, dibuat aja.
2: Kan kita nih ngobrolnya lewat Zoom ya, Kak Irsan. Kapan-kapan main dong ke studio Pro 2 FM Prokerto.
5: Ditunggu deh undangannya.
2: Ditunggu undangannya ya. Kalau di sini banyak makanan enak loh Kak Irsan. By the way, Kak Irsan tuh makanan favoritnya apa?
5: Wah, aku apa aja suka sih. Jadi ya, favorit banget yang gak ada deh. Lumayan gampang kalau makan.
2: Oh,
5: lumayan
2: gitu. Foodie. Oke, pemakan segala ya.
5: Yes.
2: Gak milih-milih berarti anaknya ya Kak Irsan, kecuali yang pedes-pedes banget itu gitu ya.
5: Betul sekali.
2: Oke, baiklah. Kalau apa namanya ngomongin makanan pasti banyak banget lah ya yang suka dan juga hobi makan. Tapi malam ini kita gak ngomongin makanan sih, kita pengen tahu aja kepo proyek terdekatnya dari No Talent tuh apa sih Kak Irsan?
5: Oke, thank you Kak Siska. Jadi pas banget sih buat sharing ke teman-teman berdua ya. Jadi abis rilis 3 single ini, bocorannya. Kami masih ada 2 single, dan nanti single yang kedua itu akan rilis bareng EP kami. Jadi tunggu aja, tahun ini kami akan rilis EP, judulnya Introspective.
2: Oh, Introspective, artinya?
5: Artinya, ini kan bisa dibilang, kami vakum 15 tahun ya, jadi menulis lagu udah lama banget gak dikerjain. Selama 15 tahun tuh ya banyak banget perjalanan ya, dari mulai lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak. Jadi kita tuangin lah semua yang sana dengan cara pandang kita kayak melihat ke dalam lah di sini ya. Kayak banyak mikirnya, umur-umur segini gitu ya. Nah, makanya introspektif lah. Jadi itu sih ceritanya.
2: Oke. Nah, ini kan apa namanya udah 3 lagu nih ya Kak, ya kan? Yang The Gravity of You and Me itu yang ketiga nih. Berarti yes, kira-kira itu mau berapa lagu?
5: Nanti EP ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Oke. Okay. Jadi udah disiapin nih. Berarti sebenarnya dapurnya udah ngebul nih. Udah jadi tiganya. Atau masih udah dalam ngebul proses?
5: Udah siap nih, udah ready sih.
2: Oh, udah ready.
5: Tinggal tunggu waktunya aja.
2: Oh, tinggal tunggu waktunya. Jadi itu nanti sesuai feng shui-nya ya, tanggal cantiknya kapan gitu ya keluarnya ya.
5: Bener, sesuai kalender sinar mas.
2: Ada aja kayak gitunya ya. Oke. Next single, apakah nanti kayak tadi? Kan kayak katanya video musiknya bakal kayak film kayak gitu kan ya. Yang apa namanya, animasi kayak gitu ya, AI gitu kan. Nah itu tuh nanti apakah akan berlanjut ceritanya dengan single-singlenya diselarasin dengan EP-nya gitu Kak?
5: Masih dong.
2: Kayak gitu berarti nanti ya. Berarti kita berasa kalau nonton videonya tuh kayak nonton film dong.
5: Iya, kita pengen ada ceritanya lah supaya teman bisa enjoy juga sih.
2: Oke. Boleh di-spill gak sih Kak lagunya? Belum boleh ya? Judulnya aja.
5: Lagunya? Pakai bahasa Indonesia ada judulnya.
2: Judulnya aja? Oh, pakai bahasa Indonesia?
5: Belum.
2: Oh, ya.
5: Judulnya
2: ya. Oh, oke. Pokoknya judulnya bahasa kalo Indonesia mau, ya?
5: Nanti kalau mau bocorannya buka aja website kami di notalentrock.com.
2: Ah, tuh. Ada tuh teman berdua di websitenya ya. Upcoming next gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya pengen kepoin jadwal kalian juga ada di situ ya? Atau ada sosial media ya mungkin Kak?
5: Ada juga, kalau di Instagram, di TikTok, kita No Talent Rocks.
2: No Talent Rocks, oke. Langsung dikepoin di situ ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya, apa namanya, karena udah benar-benar berarti tinggal nunggu tanggalnya, berarti semuanya udah ya 99% ya Kak? 1%-nya pas rilisannya berarti ya? Untuk
5: amin, ya.
2: Tahun ini, atau akhir tahun kira-kira nih Kak Irsan?
5: Tahun ini kapannya tunggu tanggal mainnya.
2: Oke, balik lagi situ ya. Baiklah, teman Pro 2 ya. Oke. Ini kita pengen nanya gitu ya ke Kak Irsan. Kak Irsan tadi kan bilang kalau Kak Irsan adalah songwriternya di No Talent ya kan. Kita pengen tahu dong Kak Irsan. Buat Kak Irsan tuh arti sebuah lagu tuh apa? Deep kan pertanyaannya kan? apa arti sebuah lagu?
5: Lagu itu buat aku satu medium ya, satu medium buat kita nuangin karya kita, mau itu ada pesannya atau suatu tangan bebas yang kita lagi pikirin. Jadi satu medium yang sangat fluid lah, kita bisa menyampaikan pesan. Ya gitu ya.
2: Pernah gak sih Kak Irzan ada momen yang kayak stuck gitu, lagi di titik terendah, lagi down, kayak lagi bosen banget gitu, gak ada ide gitu, pernah gak sih? Terus gimana caranya buat apa namanya memotivasi diri sendiri gitu, atau ada mungkin motivasi dari luar itu gimana? Mungkin bisa sharing ke teman Pro2.
5: Sebenarnya kalau aku punya prinsip kayak ketika kepikiran tuh lagu, terus akhirnya nulis, mentok, udah dingin dulu aja gitu, gak usah dipaksain. Karena kalau paksain nanti hasilnya pasti sangat-sangat sih. Jadi kadang-kadang tiba-tiba lagi ngapain gitu, gak usah pikir lagunya, kepikiran suatu. Bahkan bisa lagi jalan kayak, lagi mungkin suatu, lagi nonton, lagi hal suatu, bisa kayak dapet inspirasi aja sih. Sama jangan bosen-bosen juga, share aja ke teman dan members lain yang siapa tahu punya ide-ide keren juga ya, yang kita bisa kolaborasiin lah lihat kerja gitu.
2: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berapa lama nih paling lama atau paling cepatnya tercipta sebuah lagu dari Kak Irzan?
5: Wah, paling lama itu actually kayak single kita Awake itu tuh ada mungkin 12 tahun aku gak nyentuh tuh.
2: Hah?
5: Jadi aku ingin dulu
2: 12 tahun kak, lama banget.
5: Karena udah aku cuma kerjain sebagian terus kayak mentok, terus gak ngeband lagi kan, makanya udah gak liat lagi. Saya pas wah ada bacana mau kita sampai lagi ngeband lagi, baru aku beresin tuh akhirnya. Dua mingguan beres sama yang lain lagi juga. Kalau paling cepat tuh ya kayak Gravity of Your cepat tuh ya, seminggu dua minggu lah bisa dibilang, sampai jadilah aransemennya komplit gitu.
2: Okay. Ada gak kak yang kayak cuma satu jam terus jadi lirik sama musik nadanya?
5: Kalau buat composing sih rata-rata segitu nih, sejam dua jam tuh jadi sih ya rata-rata ya. Cuma kadang-kadang masih belum beres buat aransemennya. Mau diapain lagi nih partsnya gitu kan? Oh ini ada ide apa? Nah itu butuh tektok kan sama yang lain lah. Karena kita juga kolaborasi kan modelnya kan.
2: Okay. Nah menurut Kak Irzan apa yang bisa bikin sebuah karya itu jadi sempurna?
5: Sebenarnya kesempurnaan hanya miliknya di atas.
2: Okay. Itu klise sekali. Ya baiklah. Okay.
5: Terus tapi
2: kan
5: sih,
2: sempurna menurut penting, Kak Irzan kan ini subjektif ya.
5: Iya, yang penting jujur aja sih, ya, jangan maksa gitu. Jadi intinya apa yang lagi pengen ditulis, dikaryakan ya tulis aja gitu, nggak usah maksa pengen bikin lagu genre kayak gini supaya laku, supaya terima masyarakat. Ya gitu juga gitu sih.
2: Oke, yang penting jujur gitu ya. Jadi yang dengerin juga enak gitu ya, nyampe pesannya gitu ya.
5: Bener loh.
2: Baiklah. Nah, kita nanti bakal ngobrol lagi di sesi yang terakhir ya, Kak Irzan. Nanti kita pengen tahu apakah sebenarnya Nol Talent ini bakal ada proyek kolaborasi atau enggak gitu. Dan kalian tuh sebenarnya lebih condong kemana sih musiknya? Atau mungkin punya idola dari masing-masing gitu yang kayaknya itu mempengaruhi cara bermusik kalian ataupun juga mungkin mempengaruhi Kak Irza nih dalam menciptakan sebuah lagu. Nanti ya Kak, setelah yang satu ini ya teman Pro2 ya. Tetap di Music Lacak.
3: Stay tuned on Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
7: Shh, mau update status nih biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
6: Ya gak usah rekam filmnya juga kali.
7: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
6: Ih kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
7: Hah, serius?
6: Iya beneran. Dan atau denda paling banyak 2 miliar. Serius nih.
7: Ya, gak jadi deh.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Music Live Chat Weekend masih dari Pro 2 FM dari Purwokerto, teman Pro 2, dan juga disiarkan di Pro 2 FM Semarang 95.3 ya, dan juga Pro 2 FM Jogja 102.5, juga Pro 2 FM Surakarta 105.5 ya. Oke, kita juga masih ngobrolin nih seputar projectnya dari No Talent. Kalau tadi udah di spill bahwa di tahun ini bakal ada EP ya Kak Irzan ya. Judulnya tuh EP-nya tuh introspektif ya Kak Irzan ya.
4: Betul.
0: Iya, nah penasaran juga, ada rencana buat kolaborasi gak sih Kak Irzan di project terdekatnya?
4: Kolaborasi ada, tunggu aja pokoknya ya.
0: Oh ada ya, oke baiklah.
4: Ada.
0: Jadi penasaran ini ya. Kira-kira kolaborasinya dalam hal apanya nih ya kan?
4: Kolaborasi nanti di satu lagu lah. Buat EP lagi kita kodok dulu nih.
0: Oke, baik. Jadi memang ada rencana kolaborasinya gitu ya Kak ya.
4: Bener banget.
0: Dan apa namanya, selain ada rencana kolaborasi, yang terdekat nih mau perform di mana nih dari No Talent? Mungkin udah ada jadwal atau untuk promoturnya mau kemana aja nih, promotur radionya nih kira-kira No Talent?
4: Ini masih nunggu, lagi finalisasi plan dan jadwal, jadi ditunggu aja, nanti pantengin kita punya Instagram di No Talent Rocks ya. Nanti teman-teman Pro 2 bisa lihat lah update jadwal manggung kita di sana.
0: Oh gitu, jadi bisa di kepoin di situ teman Pro 2 ya. Nah tadi kan aku penasaran juga, pengen nanya ke Kak Irzan, No Talent ini dari gaya bermusiknya gitu ya, terus juga dari penciptaan lagunya sendiri Kak Irzan, lebih banyak dipengaruhi dari siapa sih, sosok siapa gitu, atau aliran musik dari mana gitu?
4: Oke. Sebenarnya kami itu punya influence musik itu beda-beda tiap orang ya. Jadi spektrum luas banget sih, dari heavy metal sampai pop juga ada gitu ya. Kalau aku pribadi itu, aku emang background-nya main di pop-punk gitu ya, di Blink 182 gitu-gitu. Tapi sekarang juga dengerin lain-lain, misalkan kayak Daysicker, Bring the Horizon, Sleep Token. Tapi mungkin tadi dari member kita yang lain tuh, ada lagi tuh referensi misalnya Linkin Park, gitaris kita, dia genta tuh sangat itu Linkin Park. Tapi kalau vokalis kita, Daniel tuh dia malah pop banget sebenarnya background-nya, kayak gitu.
0: Wih, jadi unik banget ya Kak ya, dari berbagai apa namanya aliran apa nih, bukan ini ya, kayak aliran musiknya beda-beda gitu ya, tapi bersatu. Bener. Di sini ya, di No Talent.
4: Serius itu seninya, nanti ada benang merahnya, gitu sih.
0: Oke, gimana sih cara kalian bisa bertahan sampai sekarang ini personelnya?
4: Sebenarnya tuh yang menarik, walaupun kita udah 15 tahun kan ngeband, dia tuh main bareng terus gitu.
0: Oh, jadi temen nongki sebenarnya ya?
4: Temen nongkrong, temen nonton, temen makan, temen main game lah. Pokoknya temen macam-macam lah. Cuma ya belum megang alat musik lagi kemarin-kemarin. Ya tiba-tiba aja nih baru kayak akhirnya megang lagi lah gitu.
0: Oke, jadi seru banget ya Kak. Ibaratnya kayak apa namanya, meskipun lama gak ketemu ya udah tetap kompak aja. Karena aslinya dari temenan gitu ya. Asalnya gitu.
4: Benar-benar.
0: Ya. Oke. Nah, kalau Kak Irzan nih, targetnya di tahun ini apa buat No Talent?
4: Targetnya tahun ini ya kita mau rilis EP, terus mungkin manggung di beberapa festival juga, sama nanti ya kita pengen bisa rilis album juga, tapi let's see apakah tahun ini atau tahun depan. Ini masih melihat si chord gitu sih. Lagu-lagu udah ready ya.
0: Tinggal tunggu tangan mainnya kapan gitu aja kali ya Kak ya.
4: Bener banget.
0: Oke, Kak Irzan kan biasanya kalau di sesi yang terakhir kan kita dengerin vokalisnya nyanyi nih gitu kan. Cuman dari depan gitu sampai ref gitu. Secara akapela, berhubung Kak Irzan ini basis gitu ya. Jadi kita gak bisa dengerin ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin Kak Irzan bisa kasih apa ya namanya, kasih tahu ke teman Pro 2 kalau misalkan mau dengerin lagunya dari No Talent dan juga mau kepoin media sosialnya atau apanya, di mana nih Kak? Bisa dikasih tahu lagi nih.
4: Oke. Jadi kalau teman Pro 2 mau ikutin No Talent, kita ada di Instagram sama TikTok, itu ID-nya @notalentrocks. Kalau mau di YouTube, kita ada notalentrocks ID. Jadi follow aja teman-teman semua buat ikutin kita di sana.
0: Oke, dan kamu juga bisa request lagunya No Talent ya di Prodo FM yang ada di kota kamu pastinya. Terima kasih Kak Irzan udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol ya di Prodo FM Purwokerto ya untuk thank malam hari ini. Sukses terus ya pokoknya buat No Talent. Terus sama-sama, berkarya. Mudah-mudahan apa sukses buat proyeknya nanti EP-nya amin. Dan amin. Lagunya karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik ya.
4: Amin. Thank you.
0: Oke, okay. Thank you yeah. Kak Irzan. Selamat malam mingguan. Bye bye. Oke teman Bro 2, itu tadi obrolannya ya di Music Live Chat Weekend barengan sama No Talent yang diwakilin sama Kak Irzan. Ya udahlah, emang mereka tuh masing-masing sibuk gitu ya. Jadi yang penting dalam berkarya mereka tidak pernah bosan ya teman Bro 2. Nah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Thank you buat teman Pro 2 di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Prodo FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman Broadway. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama Niken hari ini. Waduh, sudah 3 hari ya ditemenin sama Niken siaran malam terus teman Broadway. Semoga setiap malam kamu gak bosen karena dengerin suaranya Niken terus ya. Kita akan menggalau bersama malam hari ini teman Broadway. Siapkan requestan kamu ya, kira-kira kamu mau request lagu apa di malam hari ini teman Broadway. Kamu nanti bisa WhatsApp ke Niken di 0811-251-1025 karena aku nemenin kamu hari ini panjang sampai nanti jam 12 malam teman Broadway.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Nah, ini dia teman Produa, juara baru kita di chart Produa Indo Hits 20 paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

absen dulu tuh mampu dua yang weekend kayak gini tuh masih tetap kerja kayak aku. Absen dulu kan ikan tuh mampu dua, aku nemenin kamu yang lagi kerja mungkin di hari Sabtu malam ini sampai nanti jam 12 malam, barangkali kamu juga lagi lembur sama kayak aku tuh mampu dua, atau nemenin kamu yang mungkin di

Tapi kayaknya di Jogja lagi gak ada event apa-apa. Teman berdua sepertinya si atau aku ada yang ketinggalan. Mungkin kau nanti bisa ralat ya, terus WhatsApp ke Niken. Oh ternyata ada event kok, cuman aku aja yang gak tahu. Siapa tahu kayak gitu teman berdua. Absen dulu buat teman berdua yang weekend masih tetap kerja, atau mungkin lagi OTW jalan-jalan dan pengen dengerin lagu favorit kamu di Pradua Jogja. Boleh ya kalau kamu mau request lagu kenikian teman Pradua. Lagi pengen denger lagu apa malam hari ini, kamu WhatsApp aja di 0811-251-1025. Ditemani sama Niki di Pradua Jogja sampai nanti jam 12 malam teman Pradua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Annyeong teman berdua. Yang lagi suka banget sama apapun tentang Korea, kamu pasti gak asing kan sama nama orang Korea yang punya marga sama, kayak Lim, Kim, Park, Choi, Song, dan masih banyak lagi. Di Indonesia juga ada, khususnya di Bali. Bedanya penggunaan nama depan bagi orang Bali ditunjukkan sebagai penanda nama perempuan atau laki-laki, serta penanda orang tersebut merupakan urutan anak keberapa. Kalau anak laki-laki pertama, terdapat nama I atau Ni untuk perempuan, serta Wayan atau Putu untuk anak sulung, Made atau Kade untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Kalau kamu anak keberapa?
2: Ini Indonesia.

Dapat updatean dari Kevin Aril di Catur Tunggal Temu Pro 2, katanya aku adalah salah satu yang tadi lewat di Jalan Avandi Gejayan dari Gramedia Sudirman. Kalau aku malam minggu gini, apalagi pas masih libur kuliah, lebih suka ngisi waktu dengan baca buku di kos. Soalnya jalanan banyak yang macet dan aku kurang suka berada di kerumunan orang yang padat banget. Aku kadang juga gitu lagi sama Kevin, kebetulan aku juga siaran lagi sambil baca novel. Aku habis beli novel baru Teman Pro 2. Ini aku baca novelnya Brian Krishna, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Aku belum sempet beli dan belum sempet baca. Anyway, Kevin lagi baca apa buku malam hari ini? Mungkin bisa kasih tahu ke Niken, kira-kira aku harus baca buku apa nih Kevin? Karena selama ini aku selalu bacanya novel-novel ya. Terakhir aku baru baca novelnya Janji dari Tere Liye. Ini mau baca lagi novelnya dari Brian Krishna, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Katanya sih bagus banget ya, tapi aku baru coba untuk baca Teman Pro 2. Mungkin Kevin juga bisa kasih tahu aku ya, kira-kira novel apa yang harus aku baca dan aku harus beli. Ini juga sedang dalam perjalanan, aku habis beli bukunya novel Cantik Itu Luka yang katanya sih bagus banget, aku belum sempat baca juga. Semoga isi bukunya aku juga suka ya. Nanti kalau emang suka aku rekomendasiin ke kamu Teman Pro 2, kalau itu novelnya cakep banget. Anyway, Kevin ini request lagunya Mawar De Jong featuring Jazz yang Bukan Dengan Dia Teman Pro 2. Oke, sudah aku siapkan, tapi sebelum itu aku puterin dulu satu lagu mancanegara dulu ya Kevin. Aku puterin lagunya Teddy Swim yang Lose Control. Buat Teman Pro 2 juga yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak, bukan cuma timeline. Yuk, kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Buat teman berdua yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, semoga shift malamnya lancar. Yang lagi nongkrong, jangan lupa tetap jaga diri. Dan yang buat lagi sendirian di kos atau di rumah mungkin lagi gabut sendirian gitu kan ya, tenang aja, kamu gak sendirian teman berdua. Ada Niken nemenin kamu di Pradua Jogja. Tepatnya di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam ya. Nemenin kamu yang mungkin lagi bingung nggak tahu mau ngapain di kos teman berdua malam minggu, tapi mau keluar kayaknya kok macet dan nggak tahu juga bingung mau main sama siapa dan keluarnya kemana teman berdua. Di temenin sama Niken ya di Pradua Jogja sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, kamu boleh banget WhatsApp aja di 0811-251-1025. Tetap aku puterin selama playlist atau lagu kamu yang kamu request tuh ada di playlistnya Pradua Jogja ya. WhatsApp aja di 0811-251-1025 teman Pradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 teman Broadway. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih bisa, masih aku tunggu. WhatsApp aja di 0811-251-1025 teman Broadway. Sudah jam 9. Mari kita cerita-cerita di penutup cerita hari ini teman Broadway. Malam hari ini kita ngomongin yuk, curhat-curhat dikit gak apa-apa kali ya. Apa sih teman berdua skill orang dewasa yang ternyata menurut kamu tuh susah dilakuin teman berdua, ya kan? Kira-kira apa nih teman berdua skill orang dewasa yang ternyata susah banget untuk dilakuin? Apakah bangun pagi? Apakah memulai olahraga teman berdua? Ataukah masak, ataukah ngatur keuangan dengan gaji kita yang kayaknya kok segini-segini aja gitu kan ya. Atau nolak ajakan dari temen misalkan, ataukah bilang gak apa-apa padahal tuh aslinya kenapa-kenapa teman berdua. Kayaknya itu yang paling susah ya. Bilang gak apa-apa di luar aja gak apa-apa, tapi di dalamnya aduh aslinya capek dan kenapa-kenapa sebenarnya teman berdua. So, buat kamu ceritain ke Niken teman berdua, kira-kira skill orang dewasa apa yang ternyata tuh susah dilakuin setelah kita tuh beranjak dewasa kayak gini teman berdua. Kasih tahu ke Niken ya, sambil request lagu juga boleh banget ya kan, sambil request lagu kira-kira pengen denger lagu apa malam hari ini. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
0: Prodwe Weekly Hits.

Teman berdua, kita masih ngomongin kira-kira skill orang dewasa apa yang ternyata susah banget buat kita lakuin, teman berdua. Dari Karini di Pakem yang sudah join ke Niken, teman berdua. Katanya skill orang dewasa yang ternyata sulit itu adalah di luar hahahihit, di dalam ternyata di dalam nangis ya Karini ya. Dari luar kelihatan kayak I'm okay, aku gak apa-apa kok sebenarnya gitu, padahal di dalam menangis gitu ya Karini ya. Tapi emang gak kelihatan aja teman berdua. Dewasa tuh yang sering dilihat kalkulator sama kalender. Aduh, ini juga relate banget lagi ya. Yang aku lihat juga kayaknya di history HP aku kayaknya juga kalkulator sama kalender, bener nih. Relate semua nih yang dibilangin sama Karini teman berdua. Lanjut lagi, kalau masak aku bisa manikin, cuman pasang gas aja gak bisa, dan itu sudah jadi urusan pak suami. Aduh, ini juga bener banget teman berdua. Aku tuh bisa masak, bisa, cuman pasang gas itu aku gak bisa. Jadi kalau gas di rumah atau di kos habis tuh aku udah kalang kabut bingungnya, karena pernah nyoba untuk pasang gas sendiri ya, sok-sokan ngide secara mandiri gitu kan ya, tapi gasnya tuh yang kayak keluar-keluar gitu loh. Dan sejak saat itu aku kayak takut kalau gasnya tuh meledak, terus aku gak pernah coba lagi. Padahal harusnya kan bisa ya, maksudnya bisa belajar, cuman memang agak susah teman berdua. So buat kamu teman berdua yang mau cerita juga ke Niken, ah ini seru banget nih, skill orang dewasa apa yang ternyata susah buat kita lakuin setelah kita dewasa teman berdua, langsung aja WhatsApp ke Niken ya. Dari Karin di Pakem, tadi pengen diputar lagunya Gia Indrawari, terima kasih sudah bertahan. Lagunya udah aku siapin buat Karini, buat teman berdua juga yang mau request lagu ke Niken, boleh sambil cerita-cerita kira-kira skill orang dewasa apa yang ternyata susah untuk kita lakuin teman berdua. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

ngomongin kira-kira skill orang dewasa apa yang ternyata susah banget buat kita lakuin. Aku mau bacain skill orang dewasa yang susah dilakuin dari Kevin Arel di Catur Tunggal Teman Pro 2. Skillnya orang dewasa yang menurutku susah dilakuin itu adalah mengelola keuangan di tengah banyaknya keinginan untuk beli-beli barang yang mungkin sebenarnya belum aku butuhkan. Aduh, relate banget lagi ini sama aku juga, Kevin. Dan skill terberat dari orang dewasa yang menurutku paling susah buat dilakuin adalah bersikap tetap tenang di tengah tekanan, kritikan, ataupun ketika dilanda permasalahan. Ya, oke lah ya kalau ya masih kayak gini mah nanti learning by doing, Kevin. Kalau ada permasalahan ya satu-satu nanti bisa kelar ya. Tapi yang agak susah ngatur keuangan ini, aduh ini aku juga relate teman berdua ya. Apalagi sekarang tuh kan kadang-kadang kayak ada diskon, aduh sayang lagi diskonnya, kayak kapan lagi gitu kan ya, kita kapan lagi kita harus beli. Terus ada flash sale, aduh ini juga, aduh ya ampun agak susah ya. Terus ajak-ajakan nongkrong, terus kulineran, beli baju, beli makeup, beli skincare, apa segala macam yang sebenarnya kadang nggak perlu, nggak butuh-butuh banget gitu kan ya, tapi kayak pengen beli. Nah itu sih yang aku tuh kadang juga agak susah. Ini adalah skill orang dewasa yang menurutku juga susah. Aku juga setuju nih sama Kevin teman berdua. Kalau kamu gimana skill orang dewasa yang menurut kamu tuh susah? Ini kayaknya teman berdua yang dari tadi WA tuh relate banget deh sama aku. Aku juga kayak gitu, skill dewasa ternyata susah-susah untuk kita lakuin teman berdua. Nih kalau kamu gimana skill orang dewasa yang menurut kamu tuh susah banget buat dilakuin tuh apa? Apakah nanti aku juga relate teman berdua? Kamu WhatsApp aja kan di Ken sambil request lagu juga boleh. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor, gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

seru tema berdua. Aku makin melek karena topik kita malam hari ini asli seru banget tema berdua. Serunya gara-gara semuanya relate ya sama aku. Soal tema berdua buat kamu yang mau cerita juga, kira-kira skill orang dewasa yang ternyata susah buat kita lakuin tuh apa tema berdua? Kasih tahu ke Niken tema berdua ya. Kira-kira skill orang dewasa yang ternyata susah menurut kamu itu apa? Apakah ngatur duit kayak tadi yang dibilang sama Kevin teman berdua, ataukah susah banget untuk nge-skip tanggal kembar ya kan? Kemarin 77 aku juga udah beli paket lagi dan sampai sekarang paketnya belum sampai teman berdua. Itu juga skill orang dewasa yang ternyata menurut aku juga susah teman berdua. Semuanya relate sama aku. Kamu juga bisa ngasih tau ke Niken kira-kira skill orang dewasa apa yang menurut kamu tuh susah untuk kita lakuin teman berdua. Sambil request lagu ke Niken juga boleh banget. Kamu pengen denger lagu apa malam hari ini teman berdua, WhatsApp aja ke Niken ya di 0811-251-1025 teman berdua.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

anyway, kita masih ngomongin soal hal yang mungkin relate banget buat kamu juga dan buat aku pasti teman berdua, skill orang dewasa yang ternyata susah banget buat kita lakuin teman berdua. Ayo teman berdua, buat kamu juga yang mau cerita-cerita ke Niken kira-kira skill orang dewasa apa yang ternyata susah buat kita lakuin, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman berdua. Masih dari Karini di Pakem, tadi seru banget kita ngobrolin di chat teman berdua kira-kira skill orang dewasa yang ternyata susah banget buat kita lakuin, dan asli ini relate banget sama aku teman berdua. Ada flash sale tanggal kembar, aduh iya lagi, kayaknya gara-gara aku tuh kadang-kadang memang kalau pas lagi gabut suka mantengin live TikTok ya, live-live-nya penjual-penjual di TikTok. Jadi kadang-kadang kalau lagi tanggal kembar suka, yaudah deh beli. Jadi itu juga yang kayaknya agak susah buat kita stop ya teman berdua. Mungkin kamu juga relate, bahkan kemarin 77 aku juga akhirnya membeli paket yang padahal ternyata juga setelah aku pikir-pikir kayaknya gak terlalu membutuhkan juga gitu kan ya. Tapi ya it's okay lah, udah terlanjur ya. Ini juga relate banget sama tadi Kevin juga sempat bilang kalau ternyata yang susah skill orang dewasa itu adalah ngatur keuangan untuk beli hal-hal yang gak terlalu penting-penting banget dan gak terlalu kita butuhkan teman berdua. Itu juga yang agak susah ya, entahlah karena kita nih Gen Z atau gimana, jadi agak susah untuk boros-boros, untuk hemat-hemat, ini agak susah teman berdua. So, buat kamu juga yang kesusahan gitu kan ya, skill orang dewasa apa yang ternyata susah untuk di stop teman berdua atau susah untuk dilakuin, ini nih, kamu bisa cerita-cerita kenikian di cerita penutup malam hari ini. Aku nemenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Jadi bisa cerita sepuasnya sambil request lagu kenikian juga boleh banget temenin kamu malam mingguan hari ini teman berdua. WhatsApp aja kenikian di 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang benar aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak, ini malah ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Niken sampai nanti jam 12 malam, teman Broadway buat kamu yang masih melek di malam minggu. Ah, malam minggu mah mana mungkin tidur cepet ya teman Broadway, pasti tidurnya agak malam. Well, kita masih ngomongin kira-kira skill orang dewasa apa yang ternyata susah untuk kita lakukan teman Broadway. Tadi udah banyak banget yang join. Ah, kayak contohnya aku bisa angkat galon dan kuat teman berdua, tapi untuk angkat galon terus ke angkatnya tuh di dispenser itu aku angkat tangannya, aku nggak kuat teman berdua. Mungkin juga karena efek aku badannya kecil kali ya, jadi memang nggak kuat teman berdua. So buat kamu juga teman berdua, skill orang dewasa apa yang ternyata susah untuk kita lakukan? Kamu bisa cerita-cerita ke Niken teman berdua. Apalagi besok hari Minggu ya, kayaknya skill orang dewasa yang agak susah untuk kita lakukan tuh kayaknya bangun pagi sih teman berdua. Apalagi habis begadang shift malam kayak gini, terus besoknya libur hari Minggu. Ah, itu sih kayaknya udah combo banget untuk kayaknya skill paling susah adalah bangun pagi di saat libur juga. Itu kayaknya agak susah ya menurut aku teman berdua. Buat kamu juga yang mau cerita-cerita, kira-kira kamu punya gak sih skill orang dewasa yang ternyata susah untuk kita lakuin teman berdua? WhatsApp ke Niken sambil request lagu juga boleh banget teman berdua di 0811-251-1025. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teka-teki di Pleyan yang susah itu adalah naik motor teman beradua. Katanya dia tuh gak bisa naik motor teman beradua. Beberapa kali sudah latihan dan jatuh nyembrung ke belokan atau enggak nyungsruk ke kebonan teman beradua. Jadinya udah enggak mau latihan lagi. Jadi kalau enggak ada yang boncengin, aku enggak bisa kemana-mana. Ibu aku tuh juga gitu ya, karena kalau ibu aku tuh lebih ke rumah aku tuh di deket jalan raya, di mana jalan raya itu sering banget untuk orang-orang kena musibah, kecelakaan. Jadinya saking dari berpuluh-puluh tahun beliau tinggal di situ, jadinya agak trauma kalau naik motor, takut nanti kalau kenapa-kenapa tuh jadinya gimana gitu. Tapi bisa naik motor cuman kayak pelan-pelan gitu loh, jadi memang harus juga diantar sama aku atau enggak sama bapak aku. Tapi kalau lebih tepatnya kayak gitu, dia trauma ya, karena saking beberapa kali atau sering lihat orang kecelakaan di dekat rumah, jadinya dia agak trauma. Ini ada Karini di Pakem, katanya mau diboncengin sama Karini nih Katri. Kayaknya kapan-kapan ya kita hangout bareng untuk makan mie ayam patekun. Aku belum cobain Karini, kemarin aku udah ngajakin Ajeng untuk kita makan ke ayam patekun gitu kan, tapi dia udah mau kesana duluan dan ternyata tutup. Dia kayaknya datangnya tuh terlalu malam deh, karena tutupnya kayaknya jam 5 sore kan. Kayaknya dia mungkin habis maghrib atau jam 7-an dia kesana, ternyata udah tutup. Kapan-kapan ya kita akan makan bareng ke mie ayam patekun. Aku udah ngidam banget tapi belum sempat kesana. Well, Katri kalau misalkan mau ke Jogja Kota, bisa nih jalan-jalan di Jogja Kotanya, nanti diboncengin sama Karini di Pakem ya. Well, anyway, Katri tadi pengen diputerin lagunya Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Ini gak ada ya, Raim Laode ini adanya cuman Ekspektasi, Babak Terakhir, Bersenja Gurau, Ikro, Kumang, sama Lesung Pipi. Jadi buat Katri yang tadi ya request si anaknya ya, kalau mau dengerin lagu-lagu yang tadi Raim Laode adanya cuman itu aja, nanti WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

Gak kerasa teman berdua, aku nemenin kamu sudah lama banget ya. Waktunya Niken pamit karena udah hampir jam 11. Teman berdua, aku nemenin dari tadi jam 6 sore sampai jam 11. Udah lama banget ya, gak kerasa teman berdua. Besok aku libur dulu, kita ketemu lagi hari Senin siang ya. Nanti ketemu sama Niken lagi di Santi Siang teman berdua. Abis ini kamu bisa dengerin music di Just Musicnya Pradua Jogja. Tapi kalau mau request lagu-lagu lagi, nanti boleh teman berdua aku mainkan sampai nanti jam 12 malam ya. Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye, selamat malam, selamat tidur teman berdua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Shine bright like a diamond.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
6: Produa FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayu. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Labro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Abani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105.2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat pagi. Waktu untuk sepada, selamat pagi teman Bro 2. Barengan sama aku Adis, teman Bro 2. Sampai nanti dari jam 5 sampai jam 10 ya. Jangan lupa juga di jam 10 sampai jam 3 ada santai siang menemani aktivitas siang hari kamu. Dilanjut dengan sore ceria di jam 3 sampai jam 7. Dan waktu istirahat kamu di jam 7 malam sampai tengah malam nanti, kamu bisa dengerin lagi yang simak Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Menikmati suasana libur di hari Minggu, pastinya pastikan kamu dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pos?

0: Antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
1: Gak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
0: Nah, bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
1: Ah, siap.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi waktunya untuk Inforo 2 untuk Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Adis. Inforo 2. Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum perlindungan karya budaya lokal di ranah global. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyerahan surat pencatatan ciptaan untuk kesenian asli Kabupaten Gunung Kidul di sela-sela pemecahan rekor dunia Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui pelaksanaan senam kreasi Pentul Tembem. Kegiatan senam tersebut digelar di kawasan Gunung Api Purbang Langgeran Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat 10 Juli pagi dalam rangkaian pembukaan Geopark Night Spektak ke-8 dan Festival Coklat ke-4. Perhelatan mega yang awal ditargetkan diikuti 1.500 orang tersebut berhasil melampaui ekspektasi setelah tim verifikasi MURI mengukuhkan total peserta real sebanyak 1.588 orang dari berbagai unsur wanita se-Gunung Kidul.

Masih dari rri.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan anak usia dini PAUD. Langkah itu menjadi bagian implementasi wajib belajar 13 tahun. Pemerintah juga meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Pendidikan di Yogyakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

0: Prancis berencana mengaktifkan rencana Orsec panas ekstrim sebagai langkah darurat menghadapi gelombang panas baru dan kenaikan suhu yang diperkirakan berlangsung hingga pekan depan. Peringatan merah panas diterapkan di 9 departemen pada 10 Juli 2026. Prancis memperkirakan perluasan peringatan menjadi 24 departemen. Gelombang panas berdampak pada kesehatan dan kebakaran hutan dengan lebih dari 2.000 kematian pada Juni, sekitar 300 kematian pada akhir Mei, serta lebih dari 8.000 titik kebakaran yang membakar lebih dari 25.000 hektar lahan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Gitu teman terbaik kamu, selamat pagi semuanya. Hai, apa kabar? Apa kabar dunia, apa kabar kamu teman pro 2? Yang masih melek tapi juga kayak setengah nyawa karena udah ngantuk banget. Cuma gak bisa nih gitu gak nonton bola. Yeah. Aku semangatin deh ya. Ini lagi Norway sama Inggris ya. Aduh, gak nonton lagi. Terakhir sih tadi update-annya masih 1-2 ya untuk kemenangan Inggris sementara gitu. Bellingham nih jadi bintangnya. Buat kamu juga ya, by the way, yang lagi di jalan, yang kebetulan nontonnya setengah-setengah atau sempat kelewatan match ini, belum kelar nih kebetulan quarter finalnya Norwegia ketemu sama Inggris ya. Deg-degan juga sih. Ada beberapa orang yang ya pasti bilang, ah udahlah Inggris mah pasti masuk aja. Tapi kalau misalnya sebagian lagi juga pengennya sih gitu ya, sekali-sekali. Kenapa sih kalau yang melaju ke semifinal atau ke final tuh negara yang baru aja gitu. Jangan dia lagi. Well anyway, selamat menikmati teman Pro 2 dengan semua huru-haranya pagi hari ini. Mungkin juga ada yang memang udah kepengen tidur tapi hati kamu belum rela aja gitu ya, karena pertandingannya masih seru buat ditonton ya. Aku temenin sambil sarapan pagi juga barengan sama Pro 2 Jogja yuk, di Spada barengan Adis sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wah, pagi-pagi yang cukup rame karena ternyata masih banyak yang pada melek ya. Belum tidur tepatnya. Lagi seru-serunya nonton Piala Dunia Norwegia.

Eh, tadi lagi tadi Pak. Ya bener, tadi pagi itu kan. Tadi subuh, Ding. Aku tuh di perjalanan, wah lumayan ya, menggigil gitu dinginnya. Padahal baru aja kemarin sore itu sekitar jam 3 aku main ke Benteng Fredeburg, teman Pro 2. Itu di jalan panas banget, nget nget nget nget nget gak karuan. Sampai pas lagi jalan di area bentengnya nih, di tempat yang gak ada tanamannya, terbuka banget gitu ya, itu kayak kebakar banget kulitnya. Tapi kalau di area dalamnya tuh mulai adem kan, banyak pepohonan, ada ruangan-ruangannya gitu. Walau ini teman Pro 2, gimana pun juga namanya musim panas gitu ya, puncak kemarau. Ternyata kalau kata BMKG memang diprediksi puncak kemarau tahun ini adalah berlangsung bertahap dari Juli sampai September 2026. Puncaknya sih di bulan Juli sekitar 12% lah wilayah daratan Indonesia itu bakalan kena panas yang wow begitu ya. Nanti mulai naik lagi di Agustus semakin banyak, sampai September itu adalah sekitar 25% wilayah daratan kita adalah mengalami cuaca yang memang panas gitu kan teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang memang kayaknya agak kurang cocok sama cuaca yang panas, berarti memang harus gimana caranya ya gitu. Tetap terhidrasi dengan baik di tengah cuaca yang seperti itu ya, antara panas ke dingin yang cukup ekstrim. Nah gimana ngatasinnya supaya tetap fit, apalagi besok nih udah mulai beraktivitas seperti biasa, udah pulang sekolah buat yang sekolah gitu kan ya. Mungkin buat kamu juga yang baru kelar cuti udah kembali ke rutinitas seperti biasanya ya. Apapun cuacanya teman Pro 2, pastikan bahwa sehat adalah pondasi utama ya gak sih? Mendingan sekarang sarapan dulu kali, atau istirahat dulu kalau kamu memang masih capek banget karena masih begadangan. Teman Pro 2, ditemenin sama Pro 2 Jogja ya. Nanti aku bakal updatein juga info olahraga di Pro 2 Super Sport Pro 2 Jogja. So this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wish giri way yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh neka toh. Kui lo no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wish toh ndak ada polisi kok iki lo ndelok rano polisi. Wish trabas way yo.
3: Sabar toh jo ngebut.
2: Wish santai santai. Pegangan.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Супер Спорт. Супер Спорт.
1: Teman Prodio, kita update dulu informasi olahraga yang kamu bisa simak di Prodio Super Sport Pro 2 Jogja ya. Dari ajang Piala Dunia 2026, teman Pro 2, Lamine Yamal percaya Spanyol siap menaklukkan Perancis. Ia menegaskan timnya akan menjadi lawan paling menakutkan di semifinal. Yamal yakin Perancis harus mewaspadai Spanyol. Ia menegaskan timnya pernah mengalahkan Le Bleu dan siap mengulanginya lagi. Spanyol pernah mengalahkan Prancis di semifinal Euro Cup 2024 dan Nations League tahun lalu. Ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol di turnamen benua Eropa tersebut. Pekan depan, keduanya kembali bertemu di Dallas, Amerika Serikat. Laga semifinal tersebut menentukan satu tiket menuju final Piala Dunia 2026. Berpindah ke arena tenis, teman Pro 2. Jannik Sinner melaju ke final Wimbledon dalam 2 tahun berturut-turut setelah mengalahkan Novak Djokovic. Petenis Italia itu menang 6-4, 6-4, 6-4 pada laga semifinal kemarin. Sinner menuntaskan pertandingan selama 2 jam 20 menit di lapangan utama All England Club London. Kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan semifinal Australian Open 2026 dari Djokovic awal tahun ini. Sinner akan berhadapan dengan juara Roland Garros 2026 Alexander Zverev pada partai final. Hari ini, teman Pro 2, laga tersebut membuka peluang untuk mempertahankan gelar Wimbledon setelah menjadi juara edisi tahun lalu.

0: Super Sport.
1: Sementara dari lintasan balap, Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring kemarin. Ia finish terdepan, unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marquez mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan ini memastikan Ducati menguasai tiga posisi terdepan. Dominasi Ducati dan juga keluarga Marquez menjadi sorotan utama di Sachsenring. Namun jalannya sprint dinilai kurang menghadirkan hiburan karena berlangsung sangat monoton. Para pembalap akan bersiap untuk menghadapi Grand Prix hari ini teman Pro 2 dengan balapan 30 putaran yang akan menjadi seri terakhir sebelum jeda musim panas. Itu dia updatean informasi olahraga yang bisa kamu simak di Pro 2 Super Sport. Kita siarkan di Games pada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Dari Senin sampai dengan Minggu ya, tiap hari. Dan info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id.

0: Pro 2 Super Sport.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

akhirnya ya Inggris melaju juga ke semifinal setelah mengalahkan Norwegia. Wah wah wah. Ini man of the match-nya Bellingham berarti ya. Akhirnya bisa meloloskan Inggris sampai ke semifinal. Congrats buat teman-teman yang udah nungguin banget dari tadi. Dan kayaknya gak sia-sia juga ya. Udah begadangan. Apalagi ya. Oh, biasanya sih pola makan juga berubah ya gitu. Gak tau kenapa. Mungkin juga pas lagi libur. Plus kamu juga begadangan nonton bola. Gak itu makanan, gak itu minuman. Sambil nonton, sambil menggiling ya di mulut. Mungkin perlu diatur ulang lagi aja gitu pola tidurnya, pola makannya. Apalagi buat kamu-kamu yang memang ternyata abis libur punya banyak kegiatan yang cukup menguras tenaga ya gitu. Fokus, energi dan sebagainya. Biasanya sih apa yang kita makan kan pengaruh tuh. You are what you eat tuh masih berlaku kan teman pro 2. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau kemarin kebanyakan isinya cuma cemilan-cemilan, junk food gitu kan. Ya comfort food yang bikin kamu juga lebih nyaman bisa melek di jam-jam yang sebenarnya jam rawan gitu kan ya. Demi bola. Baiklah kalau gitu. Adis masih nemenin sampai nanti jam 10. Kalau hari ini kesempatan kamu untuk explore Jogja terakhir nih, karena memang besok udah mulai masuk lagi dan rutinitas seperti biasanya. Jaga kesehatan teman pro 2 dengan segala kondisi cuaca yang cukup drastis ya perubahannya, ekstrim dari dingin ke panas gitu. Paling enggak kamu yang paling tahu deh apa sih yang dibutuhin tubuh kalau dalam cuaca kayak gini gitu. Ya kalau memang ternyata harus perginya malam atau berangkat pagi-pagi banget, berarti kan ya paling enggak pakai baju yang lebih tebel gitu kan ya. Bawa jaket, sweater. Kalau misalnya lagi panas banget, berarti nah outfitnya tuh harus dibenerin biar gak terlalu keringetan mungkin ya. Agak enak beraktivitas dalam kondisinya seperti itu. Pastinya pengaruh juga nih pilihan outfit kita. Makanya kita punya perkiraan cuaca teman pro 2 hari ini. Nanti bisa kamu simak pastinya. Jangan sampai kamu lewatin supaya kamu bisa menentukan, oh kira-kira cocoknya pakai apa ya. Bukan hanya sekedar gaya, tapi juga memang ada kayak fungsinya gitu kan. Oh kalau pakai yang lebih tipis karena cuacanya emang panas banget, biar lebih bernafas gitu ya kulitnya. Tapi kalau misalnya oh nanti kayak bakalan dingin nih, ya paling enggak kamu harus tadi itu bawa ekstra baju yang tebel ataupun juga bawa jaket luaran, outer gitu kan ya, supaya kamu juga tetap nyaman. Mau cuacanya panas kek, mau dingin, gak ada yang namanya salah kostum, ya gak?